0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya.

0: 虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，哈地咕跟比啦，哈地咕跟比啦，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, mama ikut main air, tapi nanti bantu mama bersihin kamar mandi ya.

0: sana jangan kemana-mana, sikola nganekan trompet Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Budaya Bengkulu.
1: Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games, menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik Dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 Dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Ikatan Alumni atau IKA Cendana periode 2026 sampai 2029 resmi dikukuhkan dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan rapat kerja di Ballroom Tuka Azana Style Hotel Bengkulu, Sabtu 12 September 2026. Pengukuhan ini menjadi langkah awal kepengurusan baru dalam memperkuat organisasi dan mempererat silaturahmi alumni lintas angkatan. Ketua Panitia Kegiatan, Deden Suryawinata, yang mengatakan kegiatan ini menjadi wadah legitimasi hukum bagi para alumni sekaligus juga awal menjalankan roda organisasi. Agenda ini juga diikuti 186 peserta pengurus dengan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari internal alumni secara swadaya. Asisten 1 Dr. Randes Khairil, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Dr. Randes Sumardi, dan Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu Yosia Yodan juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Perwakilan alumni dari berbagai angkatan juga hadir untuk mengikuti prosesi pengukuhan dan juga rapat kerja kepengurusan IKA Cendana, di mana proses pengukuhan dan juga pembacaan ikrar IKA Cendana ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Dr. Randes Sumardi. Ikrar kemudian diikuti Ketua Pusat IKA Cendana Emil Reza Satyagraha bersama seluruh jajaran pengurus yang dilantik. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep. Apa, Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya, Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Dari sana jangan kemana-mana, si Kola nganikan prompet Bengkulu.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Pro 4 FM.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: erupsi gunung Anak Krakatau mulai dirasakan masyarakat di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi ini membuat warga perlu meningkatkan perlindungan diri, terutama saat beraktivitas di luar rumah dan ketika abu terbawa angin ke wilayah pemukiman. Untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi ini, anggota DPD RI MPR RI Desita Kairilin Sani dan juga menyalurkan bantuan masker dan juga alat kesehatan kepada warga Pulau Enggano. Bantuan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai perlindungan tambahan untuk mengurangi paparan abu vulkanik terhadap saluran pernafasan. Pengasuh Pondok Pesantren Assalam Al-Azhar Ustadz Zaki Al-Mukarram mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada masyarakat Enggano dan juga menyebutkan masker menjadi kebutuhan penting bagi warga karena abu vulkanik ini dari erupsi Gunung Anak Krakatau terbawa angin hingga mencapai Pulau Enggano. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: masih terjaga saat ini adalah budaya akikah. Akikah, yaitu suatu peristiwa penyembelian hewan kambing pada hari mencukur rambut anak yang baru dilahirkan. Tidak ada batasan waktu untuk menggelar akikah. Namun, waktu terbaik dilakukannya akikah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hari ketujuh kelahiran anak. Kali ini kami ajak Anda untuk berkunjung ke rumah saudara yang akan melaksanakan tradisi akikah. Tradisi ini dilaksanakan cukup sederhana, namun tidak mengurangi makna yang diwariskan oleh leluhur. Kehadiran kami disambut sukacita oleh tuan rumah.
1: Syaratnya untuk kambing saja sampai umur 1 tahun. Bawah umur 1 tahun kambing tidak bisa dipotong. Kalau laki-laki sebenarnya semua satu bisa. Cuma kalau kita kelebihan atau apa namanya kelebihan rezeki bisa 2 kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan 1 biasanya. Itu saja. Cuma itu saja yang tadi. Ya, dengan yang syarat yang kambing saja tadi. Itu yang penting. Karena di bawah 1 tahun tidak bisa dipotong. Itu saja syarat. Ya sampai sekarang. Berterusan sampai sekarang.
0: Prosesi pemotongan hewan sembelihan yang dilakukan pada saat akikah dilaksanakan di awal sebelum proses mencukur rambut si anak. Biasanya, hewan yang akan disembelih telah disiapkan 1 hari sebelum pemotongan hewan.

Setelah proses pemotongan hewan selesai, akan langsung dibersihkan oleh pemuda-pemuda yang telah siap untuk melanjutkan tugas mereka untuk membersihkan dan memotong kecil-kecil hewan yang sudah disembelih sebelum diserahkan kepada ibu-ibu yang sudah siap menunggu untuk dimasak.

0: ya sering-sering ikuti kalau ada acara-acara hakikat kesyukuran, ya sering ikuti karena silaturahmi juga keluarga-keluarga banyak yang datang dari daerah, ya biasa juga lihat dari orang-orang yang berpengalaman. Nah, jadi sering juga pas kami begini seperti kambing.
1: Baik, sudah biasa.
0: Ya sudah biasa. Baik. Selalu saya ikuti.
1: Momen silaturahmi.
0: Ya betul.

Tradisi akikah juga menjadi ajang berkumpul dan silaturahmi keluarga. Kerjasama dilakukan mulai dari persiapan, memasak, hingga pelaksanaan acara dilakukan bersama dengan penuh sukacita.

Thank you.

Tradisi dan budaya adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu, sebagai generasi muda, penerus dan pewaris budaya, kita harus melindungi, melestarikan, serta mencintai kebudayaan Indonesia. Salam budaya.

0: Penampilan bocah-bocah kecil dalam pertunjukan Festival Wayang Bocah mampu memukau penonton yang hadir memenuhi Gedung Wayang Orang Sriwedari Surakarta pada Rabu 5 Juli 2023 lalu. Dalam usia yang masih belia, mereka bisa memainkan berbagai karakter wayang orang dengan apik, meski terkadang diwarnai dengan aksi-aksi lucu yang mengundang gelak tawa penonton. Tak henti-hentinya para penonton yang notabene para orang tua mereka tertawa lantaran setiap tingkah dan dialog bocah-bocah SD sampai SMP itu menampilkan kelucuan dan kepolosannya. Kota Solo terkenal dengan seni budaya wayang orang. Ada dua institusi yang sampai saat ini masih mempertahankan seni budaya tersebut, yakni di Gedung Wayang Orang Sriwedari milik pemerintah Kota Solo dan juga tak kalah terkenal Wayang Orang RRI Surakarta. Dua institusi ini banyak melahirkan pemain wayang orang hebat. Tidak hanya tampil di dalam negeri, namun mereka juga tampil di mancanegara. Salah satu pemain wayang bocah dari Sanggar Pincuk Surakarta, Aditya, mengaku senang dengan dunia pewayangan sejak kecil. Dirinya sudah 3 tahun ini ikut mendalami wayang orang dan belajar di sanggar sejak usianya masih 4 tahun. Bocah SD itu berharap bisa menjadi seniman wayang yang mendunia.
1: Ambil cerita apa? Lakon apa?
2: Musyalawa.
1: Musyalawa. Memainkan tokoh apa?
2: Memainkan tokoh Petro.
1: Petro, iya. Terus anu jenengan udah berapa lama? Anu ikut sanggar?
2: 3 tahun
1: ya? Iya. Itu atas kemauan sendiri atau kemauan?
2: Kemauan sendiri.
1: Terus dalam memainkan wayang ini, kedepannya adik pengen gimana? Atau mengembangkan atau gimana?
2: Mengembangkan
1: ya?
2: Iya.
1: Adik dari mana? Rumahnya
2: dari mana? Dari Jawa Timur.
1: Jawa Timur ya? Berarti sudah 3 tahun ya?
2: Iya.
1: Terus adik mengikuti pentas ini tujuannya apa?
2: Tujuannya biar kuat mental aja.
1: Oh, biar kuat mental ya?
0: Sementara itu, orang tua Aditya Nur Aisyah menjelaskan anaknya sudah beberapa kali mengikuti pentas wayang bocah sejak tahun 2021 di Kota Solo. Untuk memotivasi anak semata wayangnya dengan hadir menonton festival wayang bocah.
3: Pilihnya ke seni.
1: Ke seniman ya?
3: Iya, sudah berkali-kali pentas.
1: Dari mana? Anu?
3: Dari Sanggar Pincuk.
1: Oh ya. Maksudnya sudah pentas dari kalangan mana aja?
3: Dari yang tahun kemarin wayang bocah 2002.
1: Ya.
3: Oh, 2001 sudah 3 tahun.
1: Oh ya. Ya. Terus tujuannya ibu anu menonton anak jenengan di sini?
3: Ingin lihat penampilannya.
0: Ketua Panitia Festival Wayang Bocah, Tuti Urbawati, mengatakan kegiatan ini untuk pelestarian budaya dan pencarian bibit seni sejak dini dengan menampilkan anak-anak usia TK, SD hingga SMP. Pihaknya ingin sekali yang hadir itu selain orang tua, juga anak-anak sebaya. Karena anak pun juga punya kreasi, memiliki ide untuk menjadi seorang koreografer.
4: Bagaimana mengetahui cerita, kemudian mencintai, kemudian bagaimana mempraktekkan rias, busana, dan memancing juga kreasi bagi koreografer. Bisa menutup, tidak menutup kemungkinan bahwa koreografer itu tidak juga harus yang dewasa. Mungkin anak pun juga punya kreasi, punya ide untuk menjadi seorang. Jadi ini kita mencakup semua item untuk bisa tampil, menuangkan alatnya.
0: Kabid Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo itu juga menyampaikan Festival Wayang Bocah ini untuk melatih keberanian dan mental. Acara itu akan menjadi petualangan yang tak terlupakan bagi anak-anak.
4: Untuk pelestarian budaya dan pencarian bibit seni dari sejak dulu. Nampilnya juga anak-anak semua. Kemudian kami ingin sekali juga yang hadir itu selain orang tua membawa anak dan cucu. Dan acara ini sebenarnya digelar 2 hari ini, namun yang 1 hari kami gunakan

Festival Wayang Bocah 2023 menghadirkan kombinasi yang menarik antara seni kerawitan dan pesona wayang. Penonton dibuat terpesona dengan keindahan pertunjukan wayang yang mengangkat semangat anak-anak dan menyentuh hati. Wayang Bocah ini sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga dan teman-teman sekaligus sebagai edukasi dan upaya untuk mengenalkan dan melestarikan seni budaya Adiluhung sejak dini. Festival yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo itu diikuti 5 sanggar, meliputi dari Sanggar Pincuk, Sanggar Gendewo Pinentang, Sanggar Semarak Chandra Kirana Art Center, Sanggar Kirli Budaya Sejahtera, dan Sanggar Orek. RRI Surakarta, Melato Isan, melaporkan.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 4 FM.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tebek, Teh Tebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Sembilan satu koma tujuh FM. Pro 4, Suara Budaya Bengkulu.

0: Yang gimana? Aku dari kemarin belum dijawab. Kamu jadi pulang kan? Aku udah ambil cuti loh buat semua ini.
1: Maaf ya, Yang. Kayaknya aku gak bisa. Aku gak bisa cuti. Maaf banget ya.
0: Ya, kan kamu udah janji kemarin. Ini penting loh buat kita.
1: Maaf ya, Yang. Besok kita bicarain lagi ya. Aku tidur dulu ya. Bye, sayang.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut pempulu ujul nalabu, sulun pesulung dalan merubah, sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

91,7 FM Perompak Bengkulu. Di sana selamat siang, di Berdo Siang Ngariko, di sana Keriri yo hingga pukul 3 sore kelak. Nah, untuk di sana yang sedang berada di kantor ataupun lagi di kebun yo, selamat siang. Dan 5 jam ke depan hari ringawan di sana dengan ada lagu-lagu daerah dan juga obrolan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan juga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya ada lagu-lagu yang menarik yang sudah Riri siapkan. Dan hari ini hari Senin, tetap semangat ya, tanggal 14 September 2026. Pekerjaannya boleh banyak ya, yang penting kerjain satu-satu, jangan sampai numpuk. Tetap bersama Riri di 91,7 FM.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mutiara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk adik sana yang nak bergabung kelak bisa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ngecek-ngecek ke narasumber kita di siang hari ini, adik sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung dek ingat kita hari ini, dan adik sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana, Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerito menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kaikia Tunisah ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azza Iko di sana bukan asli orang Bengkulu.
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada percampuran mix-mix ya.
2: Mix.
1: Oke, ya di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi Inga Azza Iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi ingat sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran adik sana dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, dak Inga. Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia nggak
1: apa-apa? Boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau. Sumatera Barat. Terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetangga aku Jawa semua. Nah jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD itu kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece orang tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul. Jadi terbentuklah. Itu.
2: Ya terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18? 18
1: waduh.
2: Tahun ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertamaku tuh ke Mentawai.
1: Apa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai. Cuma itu.
1: Cuman itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, benar. Mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu tuh
1: jawab.
2: Kayaknya malu gitu. Betul. Ya. Aku ini orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
2: Iya yeah, nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Kamu makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih, misal kayak udah nikah atau...
2: Nah iya, kayak ada kelas sosialnya lah tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau...
2: Iya, desain tatonya tuh beda.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak ada maknanya gitu. Jadi ya dari Mentawai itu... aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau gak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jelas setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya okay, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
2: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi bukan sih?
2: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
2: Di Minang? Di Minang tuh 6 tahun ya kalau gak salah kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
2: Oh di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai. Berapa ini?
2: Nah waktu perjalanan sebulanan? Pertama itu enggak ya? Sampai, paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbau sama masyarakat Mentawai di situ.
2: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh, apa sih makanan orang Mentawai?
2: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu yang di timur. Nah justru di Mentawai itu mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
2: Sagunya itu habis, kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dipakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
2: nasi.
1: Ya?
2: Aku cocok ya,
1: cocok
2: di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponyo.
2: Iya kan? Enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjulah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
2: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
2: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
2: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah? 90?
2: 90%.
1: 90%.
2: Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh, gitu.
2: Nah, jadi aku bingung itu aku hitung atau enggak, ya udah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
2: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, okay. Ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingatku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
2: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar kan.
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti kementawai tadi kan. Pastinya pasti banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan juga dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat kan?
2: Sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali Inga ini yang berkesan yang Mentawai itu tadi.
2: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
2: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu mungkin nggak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
2: Jadi
1: setelah dari Mentawai ke?
2: Aduh lupa lagi.
1: Lupa lagi, ada saking banyak.
2: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan. Habis itu ya belajar di Jawa, kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingatlah sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh, perjalanan bermakna di situ di mana?
2: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
2: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh di situ KKN.
2: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya gitu tuh kayak ya. Apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh Kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu, terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih dekat dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
2: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan karena banyak konflik itu tadi.
2: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu. Salah satunya di Maluku tuh bisa
3: tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
3: Jadi ya. Tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah. Udah berubah zaman juga kan lagi
3: berubah
1: ya juga
3: zaman.
1: Kan. Betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah tentu ada fokus yang ingat gali dari budaya tersebut ya kan. Apakah menjelajahi tradisinya ataukah manusianya atau nilai di balik tradisi itu?
2: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan. Jadi kayak tinggal di rumah orang lokal. Dan belajar di situ apapun. Meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Terus biasanya tuh mereka lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia ya malah yang
2: iya.
1: Itu.
2: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih. Mereka tuh tahu kan kalau Padang itu ngebeli cowok gitu.
1: Iya betul lagi.
2: Jadi pasti mereka nanya, "Mbak, bener Kak dari Padang ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu?" Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini. Terus akhirnya jadi panjang kan. Kenapa mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi tentang itu.
1: Bener gak sih sebenarnya? Yeah. Tapi bener gak itu?
2: Di beberapa daerah
1: emang ada satu wilayah yang seperti itu.
2: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu. Gitu. Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
2: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
2: Jadi ya, kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu gak ada fokusnya sih biasanya. Karena aku, apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
2: Bukan
1: ya?
2: Jadi data biayanya. Pribadi.
1: Aduh.
2: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
2: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama ibu-ibu.
2: Karena ibu-ibu
1: ya.
2: Suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
2: sore di gazebo kayak gitu.
1: Iya. Sering ya ibu-ibu yang
2: sering. Di situ. Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
2: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Ya udah akhirnya cerita. Terus suka heran aja ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia nggak sampai nanyanya itu.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu. Bener. Ayo makan dulu makan kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana
2: iya,
1: pun ya.
2: Iya diajak.
1: Tapi seru. Yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama ingat jalan-jalan tuh.
2: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikep. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikep. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value gak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun jagung misalnya tuh terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah, unik
2: terus
1: ya?
2: Mereka nggak mau pakai celana panjang.
1: Jadi udah celana pendek?
2: Celananya tuh
1: atau pakai sarung?
2: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya. Lutut. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia nggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
2: Terus mostly mereka pakai baju hitam
1: setiap hari.
2: Iya.
1: Jadi cuma orang baju hitam.
2: Iya, rata-rata baju hitam.
1: Waduh. Hmm.
2: Itu kenapa tuh? Sih.
1: Apakah ada pantangan?
2: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak muslim mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: misterius, tenang,
2: misterius gitu. Tidak suci atau penuh apa ya,
1: serem kayak gitu deh sih. Orang
2: iya,
1: hitam tuh
2: gitu,
1: kayak
2: gitu, filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya, jadi memang paling penting tuh bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
2: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Karena nengok dari orang luar ya kan, datangnya mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik, tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik gak?
2: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada tiga cara yang paling
1: apa
2: gampang
1: tuh?
2: Satu, makan yang mereka makan. Dalam kurung selagi itu halal. Yang kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin?
2: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi, betul, kayak gitu. Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya, kayak
2: betul.
1: Gitu.
2: Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu, di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi
2: aku pakai sarung juga, iya. Terus kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
1: Gitu.
2: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang, itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
1: Wah, kenyang dong.
2: Iya, itu efek karena terus, aku pakai sarung itu.
1: Oh gitu.
2: Iya, terus misal kayak ke Mentawa ya mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga. Terus aku dipakein, senang juga.
1: Menariknya. Banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
2: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
1: Iyalah kayak merasa menghargai ya. Wah menarik ya, jadi pengen.
2: Ayo
1: aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
2: Apanya ya, nih?
1: Iya.
2: Iya
1: ya, lagi waduh.
2: Lumayan lah.
1: Lumayan ya. Jadi untuk di sana ini berjalan-jalan boleh ya kan, nak tanya-tanya cak manusia haronyo ke Inga kok bisa juga, siapa tahu kelak nak ke daerah Papua. Inga
2: boleh,
1: dong kenalan enggak Inga?
2: Iya.
1: Inga pernah dong ke Papua berarti
2: pernah.
1: Ya.
2: Wow. Ke Merauke, Raja Ampat,
1: Raja Ampat,
2: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Iya, jadi ke sana.
1: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
2: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke yang
1: di Merauke
2: akhirnya
1: itu.
2: Belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
1: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
2: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional, Taman Nasional Wasur namanya di Merauke, sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam
1: apa
2: kangguru
1: tuh?
2: Yang kecil. Dia kangguru tapi lebih kecil.
1: Oh masih ada tuh?
2: Ada di sana.
1: Kayak
2: burung cendrawasih gitu-gitu. Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya, jadi kayak ngelihat kangguru kecil itu setiap hari.
1: Oh,
2: mereka
1: di situ ya.
2: Iya, terus happy banget gitu bisa lihat kangguru. Terus apalagi ya kalau di sana? Dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek.
1: Oh.
2: Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman
1: anggrek semua
2: gitu, bagus-bagus.
1: Wow.
2: Terus apalagi ya di situ? Kebetulan aku di sana lagi enggak ada acara adat ya. Jadi enggak dapat momen itu.
1: Acara adat pernah dapat di mana?
2: Di Lombok,
1: di
2: pernah,
1: Lombok.
2: Di Bali pernah.
1: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
2: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali, namanya Ngayu Ayu. Aku kesana itu sebenarnya nggak pengen kesana. Terus jadi kayak kebetulan aku di sana tapi ada momen itu, yaudah aku kesana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih, oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
1: Iya betul, jadi misalnya rencanain ya.
2: Kayak aku ke Toraja, itu emang aku ngejar, ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di Toraja itu aku emang cek tanggalnya, oh aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
1: Jadi kamu lihat tuh?
2: Iya, aku upacara. Pergi. Nah tapi pas di Lombok itu, aku lagi di situ terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat gitu.
1: Pas pula dapat.
2: Iya, nah kalau Ngayu Ayu itu 3 tahun sekali. Mm-hmm. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
1: Dikumpulin.
2: Iya, kayak terus? Bawa air. Jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Mm-hmm. Nah, di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Mm-hmm. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada kesultanan apa ya, misalnya Ternate, Tidore, terus Jailolo, terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
1: Terus?
2: Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya, terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaan nih gitu.
1: Wow.
2: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu. Itu yang di Lombok.
1: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Mereka terus, pakai baju adat itu.
2: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
1: Apa sih yang mereka lakuin?
2: Oh enggak ada ya, cuma pertemuan gitu itu aja dong. Iya.
1: Oh gitu.
2: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
1: Ya menarik ya.
2: Paling momennya Ngayu Ayu itu cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya, tapi aku enggak ngikutin. Karena kayak apa ya? Kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih, kayak gitu.
1: Ada filosofinya berarti dah air tuh dah sampai dikumpulin, tujuh yaitu?
2: Lebih dari ya? Tujuh.
1: Lebih?
2: Jadi semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
1: Kamu punya foto atau video-video di situ?
2: Ada
1: nah, ya?
2: Nah kebetulan aku tuh diajak temanku, dan temanku itu tim kreatifnya event itu.
1: Wow.
2: Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
1: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
2: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal.
1: Iya, iya.
2: Mungkin di seluruh dunia ya, aku nggak tahu juga datanya.
1: Coba deh ceritain dulu apa yang ingat tengok waktu itu.
2: Aku memang ini ya. Intinya aku, by the way, aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat itu pemikirannya cukup berbeda. Cukup berbeda gitu.
1: Kritis.
2: Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau dua bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
1: Betul.
2: Kan biasanya orang mati tuh nangis gitu ya.
1: Betul.
2: Aku enggak gitu.
1: Terus
2: saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak ini nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi, jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
1: Kok terus, bisa?
2: Aku juga bingung.
1: Terus?
2: Karena harusnya aku nangis gitu, karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA, yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan, akhirnya setelah itu aku coba menulis kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum momen itu tuh aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian dan lain-lain gitu. Tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
1: Terus akhirnya
2: apa sih sebenarnya yang gimana ya? Apa bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
1: Iya, benar.
2: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
1: Waduh.
2: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu, Toraja itu punya tradisi unik ya. Tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah, aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
1: Sambil mencari jawaban ngapo, tidak nangis
2: gitu. Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru Desember Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
1: Buku untuk
2: itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
1: Oh, gitu.
2: Soal tradisi di Toraja itu soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
1: Kenapa?
2: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati itu pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
1: Bener.
2: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya, harusnya kan kita semangat karena kita pulang. Kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya senang gitu. Terus dari situ iya sih betul kataku gitu. Benar.
1: Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis enggak sih? Tidak.
2: Kalau lagi upacara aku enggak melihat ada tangisan ya. Tapi enggak tahu malamnya, enggak tahu paginya, enggak tahu subuhnya. Enggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
1: Jadi nunggu
2: sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun. Benar. Bahkan lebih dari itu.
1: Itu mahal berarti.
2: Mahal.
1: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal nunggu biaya. Kemana naruh jenazah ini?
2: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
1: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu?
2: Bisa. Wow. Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak, tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu. Pernah masih sih. Di dalam rumah.
1: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan, ya
2: film
1: maksudnya gitu. Film gitu kan. Enggak. Memang ada ya?
2: Real.
1: Kamu pernah lihat?
2: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
1: Oh iya, karena udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
2: Udah ditunggu bertahun-tahun.
1: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas seperti mereka beraktivitas
2: pada setiap harinya iya.
1: Ada terus, jenazah itu.
2: Ada jenazah itu, terus bahkan masih dikasih sarapan.
1: Hah?
2: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu. Pagi. Padahal gak dimakan kan, ambil lagi besok diantar lagi.
1: Waduh, serem. Tapi iya. Bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
2: Betul. Jadi
1: seolah-olah masih hidup gitu ya.
2: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke Puya. Puya tuh mungkin bahasa paling gampang kumjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
1: Waduh, menarik. Tahan ya Inga, kita jedah dulu, ngintip-ngintip dulu. Sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian. Cara yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk Inga. Gitu jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga. Apakah siapa nih? Inah ya di Curup. apakah ntar ah kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu? Ya, tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemanut, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yoh, jangan kemanut, setelah lagu satu ini kita balik lagi.
2: Lagunya bilang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang hari ini. Tadi kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana, ya kan? Ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk Adisana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo, anak-anak muda sekarang ini sibuk nian kan, cara yang paling simple untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang suka kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk gak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simple sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih? Di Curup. Yang menjelajah kemana duluan nih? Lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran.
1: Terserah dulu. Mau jauh apa dekat. Karena aku Minang, tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang. Jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian itu ya, katanya gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya, belajar Torajanya dulu. Gitu.

0: penasaran sama Bali ya belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa, belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
1: Nah tuh ya, jadi yang mana yang penasaran, mana yang serk di hati juga, ya serk di dompet juga udah ingat.
0: Iya harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
1: Harus didukung gitu kayak dompetnya. Iya. Ya, gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan ingat, tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
0: Pasti.
1: Ada gak sih?
0: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi contohnya, biasanya.
1: Inga udah pernah kemana terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
0: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain nggak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar.
1: Iya sih.
0: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
1: Iya.
0: Tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu. Kayak gak boleh jualan kayak gitu Zah gitu.
1: Iya betul.
0: Iya. Terus akhirnya aku belajarnya dari mereka, ya. Dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
1: Ya lagian juga
0: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku ingat ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
1: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
0: Belum semuanya.
1: Belum.
0: Paling apa ya di sini kan 9 ya, 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko, terus aku anak utara.
1: Utara di situ.
0: Iya, terus ke kota.
1: Oh gitu.
0: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi, Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
1: Belum ya?
0: Belum pernah.
1: Nah, jangankan kamu, aku aja belum.
0: Aduh.
1: Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
0: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
1: iya,
0: gitu.
1: Iya betul,
0: kan.
1: Kemana nih?
0: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
1: Ke Enggano.
0: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
1: Waduh.
0: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya. Tapi maksudnya, kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung gak ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana?
1: Kaur
0: nggak ada apa-apa di sana kata misalnya gitu.
1: Bener.
0: Yang ada aku penasaran aja gitu. Udah sama aja kayak di sini kata gitu.
1: Iya sama aja pantainya sama aja.
0: Iya. Malah digituin.
1: Iya. Benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi.
0: Oke.
1: Itu kan setahun berapa sih prosesnya kematian itu tadi?
0: Prosesnya panjang ya sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
1: Iya sih benar juga ya.
0: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
1: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
0: Iya 2026 baru mulai.
1: Iya benar kan?
0: Terakhir itu
1: tahun kemarin.
0: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Jadi aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
1: banyak ya.
0: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
1: tahun kemarin
0: 2025.
1: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
0: Sebelum
1: banjir ya.
0: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana. Terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau, itu masih Melayu sih ya, rata-rata sih. Sumatera Melayu.
1: Melayu, benar.
0: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
1: Trip terakhir. Waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal? di setelah perjalanan-jalan? Yang paling lama di mana?
0: Paling lama karena KKN ya mungkin itu nggak kita hitung deh ya. Aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama, 2 minggu aku di Sulawesi Selatan. Dan keliling Sulawesi itu kalau nggak salah 45 hari, Kak. Itu paling lama.
1: Paling lama.
0: Karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian.
1: Gitu-gitu. Ini aku lihat Instagram kamu. Waduh, banyak ya foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
0: Ayo.
1: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya. Ini pelajaran buku pelajaran SD ada nih di foto kamu. The real ya.
0: Iya. Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
1: Ini apa? Lompat ini
0: lompat
1: ya?
0: Batu, lompat batu, Dinias.
1: Dinias. Ini apa nih? Anak-anak mudanya?
0: Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita baca di media, laki-laki dewasa Nias itu dilihat apakah dia bisa melompati batu yang 2,1 meter itu apa enggak gitu. Wow. Mitosnya kan gitu. Tapi setelah aku pelajari itu bukan soal kedewasaan laki-laki sih sebetulnya. Tapi itu salah satu skill yang memang harus dimiliki orang-orang Nias. Karena mostly di sana bangunannya batu. Kayak banyak sekali benteng-benteng dari batu. Jadi ketika ada koloni datang, itu ya salah satu cara ataupun salah satu skill yang harus kita punya untuk bisa melawan atau menghindar dari koloni itu ya melompati batu.
1: Melompat itu. Jadi filosofinya kalau lewatin batu, dewasa tuh.
0: Iya, sekarang tuh. Jadi laki-laki dewasa dilihat dia bisa melompati batu apa enggak gitu.
1: Tapi ada yang enggak bisa.
0: Banyak.
1: Gila sih resikonya.
0: Paling yang bisa tuh bisa dihitung jari gitu. Itu kan nama desanya tuh Baumatolugo. Pasti yang mau ke Nias tuh pasti ke sana gitu. Karena cuma desa itu yang punya punya pertunjukan itu yang akhirnya diwisatain. Kayak jadi desa wisata gitu dia. Namanya Baumatolugo itu pasti yang lompatnya itu aja. Yang bisa kita lihat fotonya tuh fotonya ya orangnya itu aja. Gitu ya.
1: Oh, jadi acara ini berapa kali ini?
0: Enggak sih, jadi kalau misal kita datang, kita temuin aja yang pelompatnya. Terus ada fee-nya kan, kita kasih, nanti dia lompat sekali.
1: Oh gitu, jadi wisata beneran kayak gitu ya jadi jatuhnya.
0: Hari Minggu ada, atau hari biasa kalau kita mau bayar si pelompat itu bisa kayak gitu. Cuma kalau hari Minggu kan banyak. Kadang kalau kita misalnya, kita gak ada uang buat bayar si pelompat gitu. Tunggu aja orang lain, nanti kita ikut fotoin aja, videoin kayak gitu.
1: Bener-bener, ya tungguin aja ya daripada
0: daripada duit kita yang keluar.
1: aduh.
0: Tapi kalau hari biasa kan wisatawannya sedikit gitu.
1: Oh.
0: Kalau gitu. Hari Minggu wisatawannya banyak.
1: Ini kamu hari apa?
0: Hari Minggu.
1: Di hari Minggu. Oh, jadi kamu
0: nungguin.
1: Bisa jadi.
0: Iya, jadi udah ada yang bayar kan. Terus lompat dua kali tuh dia lompat. Jadi,
1: oh, dua kali. Satu kali itu kita terserah ngasih atau gimana?
0: Enggak, udah ada fee-nya.
1: Oh, dan memang ada tarifnya gitu. Berapa tuh?
0: Berapa ya, aku lupa karena aku gak bayar.
1: Benar juga sih. 150 deh kayaknya. Sekitar itu ya, perkiraan sekitar itu. Jadi 150 sekali lompat. Orangnya itu aja?
0: Paling ada beberapa orang lah gitu, tapi gak banyak.
1: Oh gitu. Itu di belakangnya rumah warga ya?
0: Iya, rumah warga yang masih cukup dengan desain tradisional mereka.
1: Jadi harus pakai baju, memangnya harus ada kayak di PKN ya, buku-buku IPS ya.
0: Iya, aku pakai baju itu. Wah. Tapi nggak harus sih. Tapi kalau mau ya kita pakai. Kapan lagi kan?
1: Luar biasa ya. Tapi kalau untuk menjelang akhir nih, kan menjelang akhir pertemuan kita di Gayara. Untuk Inga, kita pengen tahu nih sisi personalnya Inga ada.
0: Boleh.
1: Kalau suatu hari nanti orang mengenang Kak Inga Azaiko, ingin dikenal sebagai apa? Sebagai penjelajah kah? Pencerita kah? Atau penjaga budaya?
0: Penjelajah.
1: Sesuai dengan kulturnya tadi ya. Waduh, luar biasa. Adakah pesan-pesan tips untuk anak-anak muda?
0: Apa ya? Ini sebetulnya agak panjang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nonton, gini, aku basicnya filsafat itu akhirnya memilih ngambil filsafat kebudayaan. Kan banyak sekali ada filsafat politik, sosial, dan lain-lain. Filsafat kebudayaan.
1: Jadi kamu ambil kebudayaan?
0: Iya, aku ngambil filsafat kebudayaan, agama dan budaya lebih tepatnya. itu peminatnya cukup sepi ya, karena ngapain gitu kita belajar kebudayaan itu kan identik cukup jauh dari hal-hal rasional, dari hal-hal ilmiah gitu. Sebagai orang yang belakangan juga suka riset tentang kebudayaan tuh, kita kadang kayak nggak percaya diri gitu sama sama kebudayaan kita sendiri. Emang ini bisa diteliti, maksudnya akan dibaca orang kah,
1: ya,
0: akan bernilai kah, akan bermanfaat kah
1: kayak
0: atau enggak
1: kuno,
0: gitu
1: ya.
0: Kuno gitu, dan nggak masuk akal gitu, ini penuh mitos terus. Kayak misal di Jogja ya, ngapain kita harus percaya dengan Ratu Kidul dan lain-lain gitu kan, atau di Merapi juga Mbah Marijan dan lain-lain gitu. Mungkin di Bengkulu juga punya punya cerita soal itu, dan setiap daerah punya cerita-cerita lokal seperti itu gitu. Tapi semakin kesini itu aku akhirnya jadi tahu banyak gitu betapa aku taunya dari Bagus Mulyadi, mungkin pernah nonton Bagus Mulyadi. Jadi dia salah satu profesor di Inggris, dan dia punya program sekarang itu untuk menceritakan ulang cerita-cerita lokal, cerita-cerita kearifan lokal itu. Dan ternyata itu memberikan pengaruh terhadap perkembangan keilmuan di dunia. Jadi kayak misalnya ada penelitian soal soal Sunda, ternyata setelah dilihat bagaimana orang-orang dulu itu membentuk apa yang kita dengar hari ini, itu kan bukan sesuatu yang muncul terus diturunkan gitu aja kan ya, bukan sesuatu yang instan gitu. Untuk mengatakan A itu kan dia butuh berapa kali percobaan untuk memvalidasi kebenaran si A gitu. Jadi kayak mungkin akan banyak orang yang malu dengan mitos-mitos ke depan, dengan mitos-mitos kearifan lokal, kayak ngapain harus percaya itu, percaya ini gitu. Terus mungkin pesanku untuk teman-teman ya, dan pesanku buat aku juga, gak perlu malu sih dengan hal itu, karena nanti tuh kita akan melihat betapa berpengaruhnya pemikiran-pemikiran lokal ini kepada keilmian dunia gitu. Kalau kata Bagus Mulyadi sih gitu.
1: Wah, keren.
0: Iya. Banyak orang kan gak percaya diri ya, maksudnya itu kan mitos gitu.
1: Iya, ada yang gak percaya kan, ngapain,
0: ngapain gitu. Ini zaman kita nih udah harus penuh logika, sains, dan semua-semuanya gitu. Tapi ternyata itu semuanya adalah sains, cuma mungkin kita keterbatasan bahasa aja untuk menyampaikan sains-sainsnya lokal itu gitu.
1: Luar biasa, jadi kayak dicobain aja dulu ya kan, rasa penasaran itu tadi digali, karena tidak segalanya tentang mitos. Iya,
0: tidak semuanya tentang mitos. Kalaupun mitos itu pasti ada pelajaran juga di belakangnya.
1: Betul.
0: Gitu
1: ya, luar biasa. Jadi memang hari ini memang benar-benar menjelajah, kayak ngobrol sama kamu tuh kayak kegambar, oh kayak gini ternyata ya di luar itu. Jadi siang ini terima kasih untuk Inga yang sudah berbagi perjalanannya. Mungkin baru seperempat ya diceritain. Jadi terima kasih untuk waktunya, dan juga untuk di sana terima kasih yang sudah kirim-kirim pertanyaan dan juga mengikuti kita sampai akhir. Dan tentunya perjalanan budaya ini bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi dan ingat, tapi juga tentang makna dan juga dibawa pulang seperti apa nilai-nilainya. Jadi untuk di sana yang teraso satu jam ini sebenarnya tidak teraso yo. Yang penasaran nak cek-cek IG Inga juga bisa, ada Inga.
0: Boleh mampir
1: di mana tuh?
0: @azakia_.
1: Nah, jadi nak nengok foto-fotonya kan. Dari situ kita nengok lah dapat pelajaran sebenarnya. Ada Inga dari foto-foto Inga itu.
0: Semoga.
1: Jadi terima kasih banyak ke Inga untuk hari
0: sama-sama
1: ini. Dan saya Riri untuk pamit dari ruang dengar di sana, dan juga Inga Azah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM. Pro 4 FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Padahal baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI Net juga pendengar Pro 4 ya. Kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ya. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak, ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya, Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro 4 pemirsa RRI di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio, ini sudah medio medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya, ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, gak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Iya.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa.
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik.
2: Itu cepet lah kalau sana ya, diutak-utik nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya, sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga kita masih percaya begituan.
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu. Karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, mengganggu alam,
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul, betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Okay. Apakah ini sudah
2: coba?
3: Sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja.
2: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau di Manado.
2: Silakan.
3: Okay. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Menjawab dari pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah sebenarnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang membuka rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Tidak ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga...
3: Jadi tetap ada akibat karena ada
4: ulama manusia.
3: Ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
0: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Okay, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi.
3: Dan antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong pakai baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kaget.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga tuh, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri, ya simpul di kiri atau simpul di kanan. Atau simpul di kiri kanan, itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan, beda juga cara mengikat.
3: Tidak bisa sembarang ya?
4: Bisa sembarang.
3: Karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
4: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Belum menikah. Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
3: Tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Okay, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang.
4: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Hmm. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Yeah. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa? Ke istilah yang kedua yang menjaga kelestarian. Sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kelakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantania ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai.
3: Oh, turun temurun sampai juga. Kapan
4: sampai seluruh orang habis,
3: sampai marga itu selesai, sampai marga
4: itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kelakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk bisa, alaminya itu bisa hidup lagi di situ,
3: bisa kembali
4: lagi. Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jerami. Nah, kalau sawukau atau jerami itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jerami itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jerami atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya 3 entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Oke.
4: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karavan lokal seperti itu ya.
4: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai, karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal, jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya, hilang farm sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin ya, perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perempat. Karena di sini juga ada sudah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radionet dan juga pendengar Perompat masih barengan Ayu Joditia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya,
1: ini ada Pak Orik di Jember ya, mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi Kang tentang
2: sistem perbintangan.
1: Sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri enggak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu ternyata, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan. Atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Enggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian pas seperti itu. Nah, tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah, ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah, tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu enggak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah, ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada penyembelihan hewan tuh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden, karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: mau pakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh. Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Gerat
3: Kak.
2: Kelestarian alam. Iya. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya. Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. sehingga ya orang kalau normatifnya kan termasuk perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ, tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
2: Jadi kira-kira itu. Jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya? Kak kira
3: budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Bang Gil. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya. Halo Perempat, assalamualaikum. Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam. Perempat, saya suruh ke Jakarta, Bang Jo.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Yosi. Kak Yosi ya?
1: Kak Joyce.
4: Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore, Kak Joyce.
2: Selamat siang. Cici Ayu di mana ini? Di Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerat.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi pukul manggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
2: Oke, tradisi panggil hujan ada Kak di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir hujan tuh kalau di sini kan, sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya ya, iya.
3: Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah kenapa ini menjadi menarik ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa orang memandang bahwa orang Peula ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup, orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu, sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Dan ya, mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita ada. Tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik. Tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turam Mapalus itu

0: Iya, hal pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan. Misalkan
1: Masih
0: turun
1: ada ya?
0: masih ada bu itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu turun kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat deh ini
1: Ya,
0: sampai ke psikologi si orang ini juga
1: betul betul berpengaruh sampai ke
0: berpengaruh
1: sana.
0: juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat lah
1: Oh
0: atau
1: iya. Oke,
0: tetua-tetua kampung di kampung itu.
1: okay. Saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
2: Ya, boleh.
1: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya,
2: Iya,
1: Waruga di
2: iya.
1: Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat yang
0: Spiritual.
1: spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu, begitu. Oke.
2: Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat kayak apa tebang
1: Merusak,
2: pohon sembarangan kayak gitu ya.
1: mau mencuri.
2: Itu
1: Iya.
2: ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
1: Iya.
2: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerald atau Kak Gerald ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu.
0: Oke, untuk pertanyaan pertama, ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dimasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
1: Makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung
0: masuk
1: Natal.
0: Natal. Nah, kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan bukan lebih tinggi dari alam. Tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otak ini, kalau orang pakai otak dan
1: Pakai hikmat.
0: pakai hikmat ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga oh, bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan ini terserah ini. Itu kan maksudnya itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
1: Ego.
0: semakin tidak peduli lagi,
1: Iya.
0: semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
1: Oke.
0: Itu.
1: Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam agar alam juga balik menghargai kita seperti itu Bang Jo.
2: Oke, jangan
1: Apalagi kalau di
2: dirusak-rusak ya.
1: iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini seperti itu.
2: Iya. Ya, kita harus bersyukur ya apa yang ada
1: Iya.
2: di alam ini dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak
1: Iya.
2: dirusak-rusak gitu ya.
1: Betul.
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini kalau tadi sudah direspon juga ya termasuk ya budaya apa yang
0: Nah,
2: paling
0: yang
2: kuat
0: kedua.
2: ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
0: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau kalau nenek dulu mengajarkan satu satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah bilang.

0: ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang, udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabnya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil, ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Oh kan kita minta. Akhirnya di dalam fase itu kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu tembang yang mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Ma ini siapa ini kan, terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di
1: Kasih tahu
0: iya
1: sebenarnya.
0: kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal, ternyata mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu, kita tanyakan ini rumput, ini sayur, ini apa, ini apa. Tapi kan orang ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia untuk tidak bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit.
1: Oh iya.
0: Nah,
1: Kalau ini begitu masuk keluar
0: masuk
1: lagi.
0: Keluar lagi.
1: Nggak ada transit.
0: Nah, sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
1: Iya. Jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana
0: Prinsipnya
1: kita
0: sama.
1: menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan, kalau tidak
2: Betul.
1: dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa, kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubazir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
2: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya? Ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya apa namanya? Menghargai makanan.
1: Betul.
2: Ya terus juga
1: jangan food waste.
2: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya,
1: Betul.
2: Rasa bersyukur
1: Betul.
2: juga, kayak gitu.
1: Betul.
2: Ya, sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar, BTW Jelambar di mana ya?
2: Jelambar itu di Grogol, deket dekat sini. dekat RRI sih.
1: Oh begitu.
2: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya ya. Kalau kita kan
1: ya buat yang
2: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu Kak Jowi. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana.
2: Oh iya.
1: Ke Diklat.
2: Oh, ke Diklat. Gitu. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
2: Iya, Kak Joyce, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya, Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
1: Iya, tapi waktu yang membatasi.
2: Betul.
1: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
0: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk ciptaan.
1: Itu juga nyawa, punya nyawa.
2: Iya. Siap. Kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan. gitu. Betul. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai,
1: iya, ya, apapun karena itu. Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
2: Betul, nah, itu dia.
0: Kita punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
2: dan punya akal, itu dia.
1: Iya.
2: Siap. Kak Giara, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini, dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pa Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat mendorong kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat literasi, numerasi, dan pendekatan STEM dalam transformasi pendidikan. Hal tersebut sampaikan terkait langkah Kemendikdasmen dalam memperkuat praktik transformasi pendidikan berbasis literasi numerasi. Ia juga menilai program pendidikan harus berkonsisten dijalankan, dievaluasi dan juga diperbaiki agar tidak berhenti sebagai wacana, dan ditekankan untuk penguatan kapasitas guru dan pemerataan akses teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan pameran Filateli menjadi media edukasi sejarah dan budaya bangsa saat membuka Sriwijaya Filateli Exhibition di Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Menurutnya, perangko, kartu pos, dan memorabilitas merekam perjalanan sejarah, tokoh, peristiwa, serta identitas bangsa. Pameran tersebut diikuti filatelis dari 11 provinsi di Indonesia serta sejumlah negara termasuk Singapura, Malaysia, dan India. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perompa Bengkulu, di sana masih kayak Riri di Berdo Siang Hariko. Dan tadi juga udah kita simak sama-sama di Suara Budaya Nusantara. Dan kita update lagi ruang informasi di sana, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN ini memperkuat manajemen rantai pasok alat dan obat kontrasepsi atau Alokon guna menjamin ketersediaannya di fasilitas pelayanan kesehatan di sana. Nah, penguatan itu dilakukan untuk dilakukan melalui pengembangan alat kuantifikasi kebutuhan serta optimalisasi sistem informasi rantai pasokan Alokon atau Sirika di Provinsi Bengkulu. Jadi kegiatan ini yang mendapatkan dukungan dari UNFPA berlangsung 8 hingga 11 September 2026 dengan melibatkan unsur pusat dan juga pemangku kepentingan di daerah. Nah, rangkaian kegiatan ini meliputi diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam, serta kunjungan ke gedung Alokon dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan penguatan rantai pasokan dinilai penting di sana untuk menyusul meningkatnya kebutuhan berKB yang belum tentu terpenuhi dari 11,1% pada 2024 menjadi 13,4% pada 2025. Nah, pemerintah menargetkan untuk angka tersebut turun menjadi 10% pada 2026 di sana. Kemendukbangga BKKBN mendorong pengelolaan Alokon yang lebih akurat melalui mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi hingga pelayanan serta meningkatkan pemantauan melalui aplikasi Sirika. Nah, di sana bisa selemak selengkapnya di rri.co.id.

Di sana pemerintah Kota Bengkulu sedang mendorong pelestarian bahasa daerah melalui pembelajaran muatan lokal di sekolah. Nah, itu juga bisa menjadi topik ya untuk di sana karena bahasa daerah ini bukan hanya alat komunikasi tapi juga bagian dari identitas budaya. Nah, ngomongi soal budaya Bengkulu, di sana ada satu hal yang sering kita gunakan tetapi kadang juga kurang kita sadari pentingnya bahasa daerah. Nah, bahasa daerah bukan sekedar kumpulan kata, di dalamnya kok ada sejarah, ada cara pandang, ada sopan santun dan identitas sebuah masyarakat. Karena itulah di sana mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak sejak dini ini menjadi penting. Dan bukan berarti menggunakan bahasa daerah kok harus meninggalkan bahasa Indonesia, bukan ya. Justru kita bisa menguasai keduanya. Nah, bahasa Indonesia untuk ruang nasional, bahasa daerah iko untuk menjago akar budaya. Nah, kalau adik sana, yo menurut adik sana kata-kata atau ungkapan lah bahasa daerah Bengkulu, kira-kira apa kok yang paling sering digunakan?

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Prompat RRI Bengkulu.

Di sana musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara kering, serta berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. Nah, untuk menjaga kondisi tersebut, di sana bisa juga dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih secara teratur, serta mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan saat matahari terik. Nah, kalau harus beraktivitas di luar, di sana gunakan pakaian ringan, lindungi tubuh dari paparan sinar matahari, dan beristirahat yo secara berkala di tempat berteduh. Dan penghematan air juga penting dilakukan dengan menggunakan air secukupnya, memperbaiki keran yang bocor, serta menyimpan persediaan air bersih untuk kebutuhan utama. Dan kebersihan lingkungan dan juga kualitas sumber air ini juga perlu diperhatikan di sana guna mencegah gangguan kesehatan. Nah, sementara bagi pekerja luar ruangan seperti petani dan pekerja lapangan, akses air yang cukup, istirahat di tempat yang teduh, serta strategi pendinginan dapat membantu mengurangi resiko dehidrasi dan tekanan akibat panas. Jadi ya, di sana juga diimbau untuk tetap waspada, segera beristirahat kalau tubuh kita ini mulai mengalami tanda-tanda kepanasan.

Tentunya Anda pernah mendengar yang satu ini. Ya, musik yang menggambarkan nuansa alam pegunungan dengan adat istiadat masyarakatnya yang khas. Dalam masyarakat Sunda, musik ini disebut tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran. Dikatakan tembang Cianjuran dikarenakan awal perkembangannya di kota Cianjur, Jawa Barat pada awal abad ke-19. Pada awalnya, tembang Cianjuran merupakan musik yang berkembang di kalangan para pejabat. Maka tidak heran kalau musik ini juga biasa disebut sebagai musik menak atau masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun pada perkembangannya, tembang Sunda merupakan ekspresi masyarakat Sunda tanpa klasifikasi strata sosial.

Tembang Sunda adalah ensemble musik Sunda yang bentuk penyajiannya bagaikan puisi yang dinyanyikan. Diiringi oleh instrumen berdawe yaitu kecapi indung, kecapi rincik, serta satu alat tiup yaitu suling yang terbuat dari bambu, ensemble ini dimainkan oleh sedikitnya 3 orang ditambah 1 atau 2 orang juru kawi. Tembang Sunda biasa disajikan dalam acara-acara ritual adat masyarakat Sunda, seperti pesta pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu agung, serta acara-acara adat lainnya.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana DLH Kota Bengkulu sudah mengejar target PAD dari sektor persampahan dan juga mengkaji perluasan TPA air sebakul. Nah, ngomongin soal sampah, ini persoalan yang dekat sekali dengan kita ya di sana ya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dan pertanyaannya ini bukan hanya siapa yang mengangkut, tapi apakah kita sudah membantu mengurangi sampah di rumah? Nah, misal dak di sana dengan membawa botol minum sendiri, yo ini sudah termasuk mengurangi menggunakan tas belanja, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena tempat pembuangan akhir pada akhirnya pun kapasitasnya pasti penuh ya. Nah, kalau sampah terus bertambah, masalahnya juga akan semakin besar ya. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya pekerjaan petugas kebersihan. Ini pekerjaan kita segala ya. Dan informasi kurir dikutip juga dari rri.co.id ya di sana. Dan sudah di pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menjadikan perempat RRI Bengkulu 91,7 FM sebagai kawan aktivitas di sana di siang ini yo. Nah, untuk yang masih bekerja, semoga kerjanya lancar, ataupun yang lagi di kebun yo, semangat. Yang masih di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat tentunya. Dan yang untuk siapapun yang hari ini mungkin sedang menghadapi hari yang tidak mudah, tetap semangat ya, tidak segala hari harus sempurna. Yang penting kita tetap mengalah. Nah, saya Riri Trialvini pamit ya dari siang ini di Berondo siang. Kelak di Berondo petang dilanjuti lagi deke Dang Arpan ternyata ya. Sama Dang Arpan yang ngewani di sana di Berondo petang. Terima kasih. Sudah bersama Riri dari jam 10 pagi tadi sampai 3 sore ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat sore adik sanak segalonyo. Senang rasa Yuda Arfa Rahman. Kawan adik sanak kami di Bando Sore Hariko. Tentunya sudah beberapa lagu di awal kebersamaan untuk lagu dangdut. Pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan Arfa Rahman sampai kelak jam 20 atau jam 8 malam. Kawan adik sanak-sanak kami yang sedang melakukan kegiatan di suasana petang Hariko. Nah, di sana yang tidak bergabung, kalau silakan di line telepon kita di 0736-7321994 atau WA pajak 0811-7864544. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Bengkulu dengan Dang Arpan Rahman.

0: Rendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Oh, Jodek.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

0: pencerah jiwa.
1: Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita

0: kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri.
1: Melah Bedangdut.

Di sana, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa desil bukan indikator dalam menentukan penerima bantuan sosial ataupun bansos. Desil merupakan metode BPS untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Berarti Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Sarudin, waktu dialog Bengkulu menyapa di RRI Bengkulu, menuturkan bahwa desil digunakan untuk membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok atau desil mencakup sekitar 10% sejak keseluruhan penduduk. Sekian kabar kita, kami sampaikan jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

Baik, Adisana selamat sore dan terima kasih masih bersama kami. Adisana mohon maaf ya untuk TikToknya belum baca Dangar Parhman live TikTok petang hariku. Karena saya kok Adisana lagi apa kecek radang agak parah Adisana. Jadi ngecek kok tidak jelinian, apalagi di TikTok lah tidak gitu sapa. Tidak lemak, saya minta maaf Adisana ya. TikTok live TikToknya minggu depan hari ini kita dangdutan cak biasa dulu di sana yo, mohon maaf pukul 16 lewat 12 menit saya Arif Rahman tentunya masih kena ajak kawan-kawan di sana segalanya untuk bergabung dalam acara dangdutan ko sampai jam 17 kelak di sana. Jadi kini ko 16:13 sampai jam 17 masih lama di sana dengar para menpilihkan yang tidak bergabung lewat telepon baca di sana silakan. Walaupun saro saya ku tidak jelinian, pokoknya tuh mohon dimengerti sanak-sanakku. Mudah-mudahan sanak-sanakku sihat segala entah hapu lah ubeknya di sana. Banyak nanan puluh seriawan di sayo nih. Walau ngece aja lah sego. Tuayak matu kadang-kadang di sana. Belikan pil apa tuh dikunyah-kunyah tuh deh. Minum madu puluh. Apalah mungkin belum pas aja rak. Mudah-mudahan mohon doanya di sana sehat maku jele kecian kita nih. Sanak-sanak kami doakan sehat selalu. Kita dengarkan terus lagu-lagu dangdut penyemangat dari sanak kami yang masih melakukan kegiatan petang hari kok.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

di sana lah banyak lagu dan arah Farman pilihkan buat sana-sana kami segalanya petang hari ko. Tadi ada Yan di Sipak Skip Dang. Pokoknya kami ikut aningan terus. Kalau pacak putarkan lagu Ayu Ting Ting Sakit Tanpa Luka. Kita siapkan Yan ya. Salam sehat, salam selalu. Pokoknya lagu-lagu dangdut mudah-mudahan pacak ngawani yang di rumah, yang di jalan, yang sedang.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Oke, adik sana, udah kita hadirkan acara dangdutan petang hari kuda 2 jam. Pokoknya kita seru-seruan untuk dangdutan 2 jam lebih kurang. Sementara pukul 17 lewat 2, Arparaman akan terus menemani di sana segalanya sampai kelak jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, adik sana, sebelum kita pindah lagu, dari lagu-lagu dangdut ke lagu daerah, dan Arfan Rahman punya informasi tugas pustakawan bukan cuma sebatas jago dan menata buku yang beradu di perpustakaan aja. Pustakawan punya rangkaian kerjaan penting untuk memastikan koleksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketua PD Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony, mengecekkan jadi gawian pustakawan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan. Kebutuhan tersebut diketahui mulai survei yang kemudian menjadi bahan kajian sebelum menentukan koleksi yang akan disediakan. Nah, informasi kami sampaikan dari rri.co.id.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: mengenang tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15. 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dwi Masani, Kasumasa Showing.

Adi sana, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 40. Masih dengan saya Udang Arpa Rahman, pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Nah, di sana jadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meregaskan Indonesia Emas membutuhkan generasi-generasi beriman, berilmu, berakhlak, serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya generasi tersebut harus menguasai teknologi tanpa meninggalkan nilai norma, nilai moral, kejujuran, dan juga kepedulian terhadap sesama. Pratikno mengecekkan MTQ Nasional bukan sekedar ajang perlombaan, tapi juga menjadi ruang mempererat silaturahmi antara daerah. Menurut Jo, perbedaan daerah, bahasa, dan juga tradisi harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa. Nah, ini yang di sana yo. Menko PMK, Indonesia Emas butuh generasi beriman dan juga berakhlak. Pratikno mengatakan perbedaan antar daerah harus menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan, memperkokoh persatuan Indonesia. Dia menilai keberagaman menjadi model penting dalam menjaga keharmonisan serta memperkuat persatuan bangsa. Bahkan, Pratikno menilai tema MTQ Nasional ini tahun ini sejalan dengan upaya pemerintah membangun sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas. Jadi menurutnya nilai Al-Quran penting menjadi landasan dalam membentuk generasi beriman, berilmu, berakhlak, dan juga berkeadaban. Nah, informasi itu kami sampaikan dari rri.co.id.

91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Di sana terima kasih masih bersama kami, yo. Dan sehat selalu. Dan Arparman juga minta sana-sana kami segalanya yang lagi ngandingan RRI Perempek Bengkulu kok. Jaga kesehatan. Karena Dan Arparman kok di sana lagi kurang fit nih di sana. Lagi kena sariawan. Wih. Dia lama di sana, makanya Dang Arparman agak jarang ngecek. Ngecek nih dia jelasnya. Nggak banyak-banyak minum air putih ya. Kini ada sana saking kesakitnya nih, ada sana minum air putih aja lah sakit anan. Nah, kita ngecek soal es jeruk. Es jeruk jadi salah satu minuman sederhana yang banyak digemari. Karena rasanya segar dan mudah dibuat. Jadi perpaduan rasa asam, manis, dan juga dingin membuat minuman itu cocok dinikmati ketika cuaca terasa panas. Dilansir dari laman sayurbox.com, bahan utama es jeruk adalah buah jeruk segar, diperas, merapatkan sarinya, air matang, dan es dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Jumlah gula sebaiknya disesuaikan dengan rasa alami buah jeruk. Bagi orang yang tidak mengurangi asupan gula, penggunaan gula dapat dikurangi ataupun disesuaikan dengan kebutuhan. Pemilihan jeruk yang matang dapat membantu menghasilkan rasa dan aroma yang lebih baik. Jeruk juga perlu dicuci terlebih dahulu ya, sebelum dipotong dan juga diperas. Es jeruk dapat dibuat lebih menarik dengan tambahan irisan jeruk ataupun daun mint. Namun bahan tambahan tersebut tidak wajib karena es jeruk sederhana pun sudah memiliki rasa yang menyegarkan. Nah, ini ada salah. Jadi kita musim-musim apa dak kini ini tidak banyak minum agak elok-elok di sana. Jeruk, oh tu ada itu. Es jeruk ini yang enak tuh minuman segar untuk menemani aktivitas gitu. Karena kita di rumah makan minum apa? Jeruk ketika jeruk panai. Kalau aku jeruk panai di sana. Kalau es kurang jeruk panai itu, wow, lemak anak di sana. Ah, kini lemak juga makan apa? Dak yangnya sederhana tapi lemak tapi sederhana tapi obek. Jambu biji merah tualap juga di sana. Nah, pokoknya segala-galanya perlu gitu. Biarlah kita mengeluarkan duit dikit di sana. Yang penting kita punya manfaat untuk badan kita. Apalagi kita lah tua nih. Oh, perlu bantuan, perlu doping. Kita kau masih kecil itu alam masih alap kalau. Nah, jadi kalau kita lah kecil cemol lah kepala empat. Lah banyak tuh. Ya barat motor tuh lah banyak dari lo ya di sana. Minimal kita rawat. Nah, bersama kami di perempat dengan Dang Arparman. Nah, lama dia ngitungan yang ke lagu satu ke sana. Nih.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Prompat FM 91,7

0: Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dugderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup. Sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah itu baru luar biasa.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur di antaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan, terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub sarib kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

0: pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang.
1: Pro 4 FM.
2: Jadi sana kita udah berkuda.

dari pedagang maupun pembeli yang membutuhkan cabai untuk keperluan sehari-hari. Di tengah aktivitas jual beli Iko, para pedagang berupaya mempertahankan transaksi dengan menyesuaikan jumlah harga jual dengan kebutuhan konsumen. Jadi perubahan harga ini membuat sebagai pembeli harus lebih mempertimbangkan jumlah cabai yang akan dibeli agar tetap sesuai dengan kebutuhan, kemampuan ekonomi mereka. Nah, salah seorang pembeli cabai di Pasar Minggu, Sarlinya ngecek, kenaikan harga cabai itu berdampak terhadap para pedagang kuliner. Menurutnya, harga cabai merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 per 4 kg, itu naik menjadi Rp15.000 per 4 kg. Sementara harga cabai rawit itu sampai Rp20.000 di sana. Seperempat per seperempat kilogram atau sekitar 80 per kilogram. Wih, naik pan besar juga naik per sana. Sementara itu, pedagang cabai di Pasar Minggu Ayu mengecek harga jual cabai pada hari ini sebelumnya berada di kisaran 60. Tapi harga tersebut kembali mengalami kenaikan sampai 65, naik 5.000 di sana. Mengecekkan kenaikan harga kok dipengaruhi oleh faktor cuaca maupun kondisi lainnya. Karena itu, ia berharap harga cabai dapat segera kembali stabil supaya pedagang maupun pembeli tidak semakin terbebani. Tuh di sana. Jadi kalau regu naik di sana, kalau cabai naik, kalau pacar kita do tempat sepetak rumah gitu di sana, nanam cabai dalam pot. Oh, itu di sana nak masak, kita ambil dikit, kita piring.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Prompat FM.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Pro 4 FM.

0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia, selain aksara Jawa kuno dan aksara Batak. Aksara ini digunakan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak abad 15 oleh suku-suku di Sumatera bagian selatan. Di Bengkulu, aksara ini merupakan perkembangan dari Pasa Palawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan naskah-naskah dan dokumen-dokumen beraksara Kaganga berdasarkan catatan sarjana Eropa. Aksara Kaganga di Bengkulu digunakan oleh masyarakat suku Serawai, Rejang, Pekal, Lemba, dan sedangkan di daerah Sumatera bagian selatan digunakan oleh suku yang ada di Lampung, Kerinci, Jambi, Pasmah di Sumatera Selatan, serta Ogan dan Komering. Berikut pernyataan Dr. Sawit Sarwono, SH.M.Hum, salah satu dosen pendidikan dan seni FKIP Universitas Bengkulu.
1: Awalnya saya menekuni tulisan atau aksara Kaganga itu tahun 90. Sampai sekarang saya meneliti. Awalnya saya berpikir bahwa Kaganga itu hanya milik orang Rejang. Tulisan daerah ini sebenarnya ada di berbagai suku di Sumatera Selatan, termasuk Lampung dan Kerinci di suku-suku di Sumatera Selatan seperti Jambi, termasuk Pasemah di Sumatera Selatan, kemudian ada Ogan, ada Komering, ada Lakitan. Di Bengkulu sendiri hampir semua suku itu mengenal aksara ini. Ada Lembak, ada Pekal, ada Serawai, ada Rejang. Sesungguhnya aksara ini turunan dan perkembangan dari Pasca Palawa, diperkirakan mulai berubah dan menyesuaikan bentuknya itu pada awal abad 15. Jadi masa-masa produktif tradisi tulis Kaganga itu abad 18. Kalau kita simak catatan-catatan sarjana Eropa, itu mulai ada dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan mengenai naskah-naskah Kaganga.
0: Perbedaan aksara Kaganga di Sumatera bagian selatan dengan yang ada di Provinsi Bengkulu hanya terletak pada dialek tiap-tiap suku atau berdasarkan dengan perkembangan daerah tersebut dan bahasa daerah yang digunakan.
1: Dalam garis besarnya ada, terutama karena faktor dialek. Misalnya bahasa aksara Kaganga di Rejang, dengan Serawe, dengan di Pasemah, berbeda dalam beberapa aspek bentuk terutama. Kami menyebutnya varian. Jadi secara umum strukturnya sama saja. Jadi beda di beberapa bentuk. Ada yang agak lengkung, lalu ada yang agak miring, ya. Kemudian ada yang pengembangan dari etnik setempat masing-masing. Jadi di satu tempat ada aksara itu, di lain tempat tidak karena faktor bahasa lokal. Jadi ada yang mengenal misalnya gugus nasal empa misalnya, tapi di lain tempat tidak ada wakil aksara itu, berarti hanya ada pa karena faktor dialek. Jadi di satu suku bunyi empa itu menjadi bunyi pa di lain tempat. Yang menarik justru sebenarnya bukan itunya, tetapi khasanahnya itu sangat banyak. Isinya berbagai macam, ada soal-soal yang berkaitan dengan adat, lalu cerita-cerita rakyat, ada yang berhubungan dengan silsilah, kronik, yang mungkin yang terbanyak malah pengobatan tradisional.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu di Provinsi Bengkulu pada umumnya ditemukan pada media bambu, kulit hewan, tanduk, kertas, dan rotan yang masih tersimpan di masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, serta terdokumentasi dengan baik di Museum Bengkulu dan dalam upaya pembukuan. Namun sayangnya, beberapa naskah yang ada di masyarakat tidak dapat dibaca oleh masyarakat sendiri karena faktor keilmuan untuk membaca naskah Surat Ulu atau Kaganga.
1: Tulisan Kaganga wujudnya bambu, ada kulit kayu, ada tanduk, ya, kulit hewan, ada kertas, rotan gitu. Jadi yang membuat saya sebagiannya itu tersimpan di masyarakat, masih ada beberapa keluarga di Seluma misalnya masih menyimpan belasan naskah. Di mana saya mencatat ada masih ada puluhan naskah disimpan. Kemudian di Bengkulu masih ada, di Kaur masih ada, di Bengkulu Selatan tadi sudah disebut ya, di Rejang Lebong masih ada. Di museum itu ada sekitar 148 naskah.
2: Ya, itu tidak ada upaya untuk membukukan misalnya gitu?
1: Sedang, beberapa tahun 2001 sampai 2004 kalau tidak salah Pak Pal Museum mencoba mengidentifikasi beberapa sudah teridentifikasi, beberapa sudah dibukukan dan dipublikasi museum. Sebagian pemilik atau hampir semua pemilik yang menyimpan naskah di desa-desa itu tidak bisa membaca. Beberapa saja masih bisa membaca.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu dikhawatirkan akan punah. Namun, sampai saat ini, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan pihak terkait untuk melestarikan Surat Ulu atau Aksara Kaganga. Hal ini bertujuan agar aksara ini tetap lestari dan masih dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang.
1: Kalau kita cermati, punah ya, punah dalam arti kemampuan membacanya punah. Lalu kemampuan menulisnya juga punah. Tetapi beberapa upaya yang dilakukan di perguruan tinggi dunia pertama itu diajarkan. Diharapkan ada mahasiswa yang kemudian menekuni dan bisa membaca, syukur-syukur bisa mereproduksi dan sebagainya. Perjalanan Lebong itu tahun 88 ada perda kalau tidak salah tentang muatan lokal bahasa dan aksara daerah, tetapi 15 atau 20 tahun yang lalu sudah tidak efektif lagi. Itu Perjalanan Lebong. Di luar itu saya tidak mencatat upaya pemerintah daerah untuk menggali, menghidupkan, mereproduksi, mengembangkan belum. Suku yang paling produktif itu Seluma, Serawai, bukan Rejang. Dan di Serawai belum ada tanda-tanda pemerintah daerahnya mengembangkan aksara ini untuk pembelajaran atau untuk pendidikan.
0: Itulah tadi penuturan Dr. Sarwit Sarwono SHM HUM yang meneliti aksara Kaganga yang ada di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan aksara Kaganga akan tetap lestari dan dapat terus dipelajari oleh generasi penerus bangsa, khususnya generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Pro 4 RRI.

Apa yang ada di benak Anda saat mendengarkan suara tadi? Mungkin Anda membayangkan Sais yang sedang melecut kudanya agar berlari lebih kencang. Boleh saja Anda berpikir demikian. Tetapi kita sekarang tidak akan membahas bagaimana Sais mengendalikan kudanya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri sisi dalam dari kesenian randai di ranah Bundo Kanduang, Minangkabau. Minangkabau. Siapa yang tak kenal Minangkabau yang sangat terkenal dengan masakan rendangnya, serta syarat dengan nuansa budaya yang selalu menjadi kenangan bagi insan pencinta seni budaya tanpa merubah makna aslinya.

Kami bawa Anda menuju Kecamatan Palupuah yang berjarak sekitar 25 km dari kota Bukit Tinggi. Sembari melihat keberadaan seni randai yang kami rangkai dengan judul Randai Malambai.

Randai berasal dari kata merandai, istilah lokal yang artinya mengelilingi atau mengepung.

0: Seni randai merupakan perpaduan seni tari, peran, dan musik yang dimainkan oleh banyak orang, setidaknya 18 orang, dan membentuk lingkaran. Dialog dalam pertunjukan randai biasanya menceritakan kisah nyata dalam kehidupan melalui pantun.
1: Tuan Kanduang Panglimo Gagah, kalau baitu kata tuan, terangkan malah dek tuan bagi kami, pulih naknya sanang di dalam hati.
0: Kehidupan masyarakat Minangkabau dapat tercermin dari pertunjukan randai. Dialog yang diucapkan penuh dengan pantun dan syair yang bermakna nasihat dan petuah.

0: ada hal yang menarik dari pertunjukan randai itu, yaitu celana panjang yang dikenakan pelaku seni randai. Bentuknya didesain khusus menyerupai rok wanita. Terbuat dari kain berwarna hitam, merupakan warna kebesaran raja-raja Minang. Celana ini dikenal dengan sebutan celana galembong oleh masyarakat Minang.
1: Sebenarnya itu pakaian tradisional, mananya pertama sekali inilah melalui

Kegunaan goreh ini untuk menyamakan gerak agar serentak bagi pemain, dan pemain harus patuh pada komando si penggoreh.

Hingga kini, randai masih diminati di Minangkabau. Penampilan kesenian ini selalu ditunggu oleh masyarakat, baik tua maupun muda. Dulu, setiap desa masih mudah kita temui pelaku seni randai. Namun kini, randai hanya dimainkan oleh sebagian pelajar. Mungkin karena maraknya seni kontemporer.

0: seorang warga Palupua, menuturkan.
1: Seni randai? Ya, suka juga. Tapi saya suka bosan, karena lama durasinya.
0: Bagaimana pula pendapat warga Palupua lainnya?
2: Randai itu ya, apa minang itu? Bapak ini pandai nih, bukan agak minang kalau pelajarinya susah.
0: Begitulah pendapat polos yang dilontarkan dua orang warga Palupua. Sekarang, bagaimana pula pendapat seorang pelajar?
3: Kalau perasaan pasti senang lah. Dapat ilmu-ilmu baru kan, jadi pengembangan bakat. Kita harus mengembangkan kebudayaan kita sendiri supaya

0: Seni randai selain menghibur juga bermakna positif, membentuk kekuatan sikap dan fisik karena gerakan yang dinamis. Selain komposisi yang harus melingkar, menggambarkan bagaimana jalinan silaturahmi, persatuan yang kuat di kalangan masyarakat Minang. Seperti penuturan Firdaus, seorang pendidik.
1: Ya, generasi itu kan lebih berani lah dalam kehidupan sehari-hari. Karena di randa itu banyak diajarkan keberanian, ada tanggung jawab, ada kekompakan, ada rasa kekeluargaan. Juga seni randai mengajarkan silaturahmi, persatuan yang kuat.
0: Dari apa yang tersaji tadi, yang jelas kita berharap randai itu tidak akan hilang, dan kita yakini randai tak akan hilang. Alam Minangkabau tidak pernah menghimbau dan akan tetap menghimbau.

Jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa menikmati rendang. Kota Padang banyak sanjai. Demikianlah sajian.

0: Ah, di sana tidak terasa di sana adalah jam 8. Ini ku dengan para man lah aduh Mas Bagas kami di Berndo malam sampai kelak jam 24 waktu Indonesia Barat. Sayo di sana langsung pamit dari sana yo. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, sana-sana kami mungkin tengah melakukan aktivitas malam hari ini semangat. Ada Mas Bagas, ada kawan-kawan di Berndo malam. Dia ada terasa cerita dengan gawiannya. Terus ingin siaran perempat Bengkulu. Malam kok malam Selasa udah Mas? Iya. Oke, malam Selasa nih ada sana janyo. Lagu-lagu Batak kalau udah salah dak. Tapi sebelum cak biasa nak sada sana kala tu di awal kebersamaan dengan Mas Bagas nanti ada acara semacam cerita-cerita udah sama drama. Nanti di sana akan hadirkan sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application Berndo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: kembang arum dalu mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang kang kebak pengarpar. Saben-saben ngungal panggresah, kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumono ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Reksoyudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: kagak sayur, bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
5: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

0: Oke, baik, terima kasih dan juga selamat bergabung yang masih bersama kami di sini di Belajar Sumba Perdendang 88,4 4 FM Palembang dan juga di 91,7 FM Bengkulu dan juga 4 FM Lampung di 88,5 FM dan juga di 4 FM Jambi di 99,2 FM dan juga Sungai Liat, halo selamat malam di 103,9 FM dan tentunya di Palembang juga ya. Baik, dan kalau di Palembang, waduh, raminian macam-macam, terkadang Cailan balik siaran jam 12 malam lewat ya. Itu di Palembang lalu lintasnya masih raminian. Ini banyak yang apa ya, kayak nyari makan mungkin. Karena secara di Palembang kalau malam itu selain ada pecel lele dan lain sebagainya, banyak juga angkringan yang menjual makanan-makanan khas Palembang. Kayak di daerah Kuto ya, itu banyak nian, ada pempek, ada serikayo, ada lagi tewan, celimpungan, laksan. Pokoknya kalau yang malam-malam pengen nyoba kulineran Palembang, datanglah ke daerah sana, itu banyak nih macam-macam ya. Dan selain itu juga yang malam-malam ini nih masih tetap aktivitasan. Selamat menjalankan aktivitasannya ya. Kami heboh di Belajar Sumba Perdendang, kita bakal angkat telepon lagi di 0711351656 dan juga WhatsAppnya kaki kita bakal baca ke di 0897-7884-884. Cik Ilham coba ke telepon Dokin. Ini kita sapa, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Perdendang. Iya, waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Dari desa kok.
0: Oke, Manguju ya. Daerah Sako. Apa kabarnya, Manguju?
1: Alhamdulillah, pendengar di Desa Sako dan Kecamatan Rambutan.
0: Alhamdulillah sehat ya di situ. Jermin juga ya.
1: Iya.
0: Payo lama itu sambil istirahat dan dengar ke lagu apa nih, Mang?
1: Pilih Kembang dari salah satu dari perempat Bangka Belitung.
0: Iya, apa judulnya, Mang?
1: Ini, Bang, dipilih ke Bang.
0: Oke, kita pilih ke ya dari Bangka Belitung.
1: Iya,
0: apa ialah kalau macam itu.
1: Kita kirim semua lagu ini untuk spesial untuk pendengar kita yang di Lampung,
0: Bangka
1: Belitung, di Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan semua pendengar, khususnya pendengar perempat.
0: Iyalah kalau itu Pak Ilamang ya.
1: Ya itu memang ya.
0: Yo.
1: Aktivitasnya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujo di Sako Rambutan. Ini lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Lagu Bengkulu kita pilih ke. Baik, di belakangnya coba kita sapa kembali di 0711351656. Halo, Belajar Sumba Perdendang, selamat malam.
2: Halo, Belajar Sumba Perdendang.
0: Iya, sama siapa di mana ini?
2: Sama Anggita.
0: Oke, Cik Anggita, dikecilkan dikit volume radionya.
2: Udah.
0: Ini sudah agak mendingan. Apa kabar, Cik Anggita?
2: Baik,
0: sehat. Sehat ya?
2: Sehat lah.
0: Apa gonyalan kita di sana?
2: Gonyalan.
0: Ya, apa gonyalannya?
2: Nggak ada sumber berendah sih.
0: Ada kate ya?
2: Aduh.
0: Apa coba?
2: Roti. Ada uangnya buat berendah
0: sih. Roti koing ya? Oke, sampai santai-santai. Nah, request lagu apa nih, Cik Anggita?
2: Lagu paling Bang Mes ya.
0: Yang mana tuh?
2: Timun. Hah? Timun apa ya?
0: Timun?
2: Timun.
0: Timun dalam cuko.
2: Iya.
0: Oke, aduh, kita siapkan juga. Baiklah, mudah-mudahan sempat ini lagunya ya. Salamnya buat siapa, Cik Siko 23?
2: Salamnya untuk gal-galnya ya. Khusus mendengar perempat aja.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari Palembang yang telpon. Terima kasih, lagunya juga sudah kita siapkan di belakangnya Cik Anggita yang ada di Palembang. Kita sapa kembali. Penelpon kita ada siapa? Halo perempuan, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Sama siapa nih?
3: Sama Cik Ita, Cik Ha.
0: Oke, Cik Ita juga di Pusri ya, tetanggoan tadi sama Cik Anggita.
3: Iya dong.
0: Apa kabar, Cek Ita malam ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Iya, makanlah sudah dah ya.
3: Sudah.
0: Bikin pempek dah?
3: Oh, makan model tadi.
0: Oh, makan model. Kuah bang atau kuah putih? Oh, kuah putih.
3: Kuah bening.
0: Kuah bening kita nyebutnya ya.
3: Pak, Cek Ita ngirup-ngirup.
0: Bukan lagi, apalagi pedes pakai cabai hijaunya tadi tuh.
3: Kemarin makan kolak kan.
0: Kolak apa pindang itu? Melinya kolak.
3: Kolak. Timun kan lolo galo ini kolak.
0: Oke. Lagunya apa Cak Ita?
3: Lagunya Melati Karangan.
0: Melati Karangan. Oh, lagu oncanan itu singgahnya ya.
3: Oke. Okay. Lagu andalan kita.
0: Oh, bukan lagi ya, itulah yang
3: Palembang.
0: Lagu kebanggaan
3: kita. Kita mencintai daerah kita dulu.
0: Wah, itu bolehlah Cak Ita nih ya. ya lagunya sudah kita siapin. Oke. Okay. Sungai Liat.
3: Ya.
0: Jambi.
3: Pokoknya semuanya Jambi ya.
0: Oke. Okay.
3: Tanpa terkecuali. Itu singgung nggak ngomong lagi.
0: Oke.
3: Okay.
0: Yo. Waalaikumsalam Cak Ita di Sungai Lais, daerah Palembang Ujung ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini lagunya juga sudah kita siapkan. Dan si kok penelpon lagi sebelum kita ke WhatsApp, kita sapa ada siapa? Halo Belajar Sumba Perlendang, selamat malam.
4: Halo Belajar Sumba Perlendang.
0: Iya, apa kabar Cak Robi? Waalaikumsalam. Ini Cak Robi kan?
4: Iya Cak Irham.
0: Cak mana kabarnya malam ini, lesu apa semangat?
4: Lesu dan semangat.
0: Wah, bercampur aduk singgonya ya, aduk galo.
4: Gaduh-gaduh.
0: Iya, jadi supaya semangat lagu apa kita malam ini?
4: Lagu dari ini weh, dari Jambi.
0: Jambi yang mana tuh?
4: Sama Gilo.
0: Oke, mudah-mudahan lagi sempat lagunya ya. Oke, salam buat siapa tuh?
4: Oke, salamnya buat selalu pendengar Belajar Sumba weh
0: ya. Payo.
4: Dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungailiat, Palembang ya.
0: Ya.
4: Ya, coba selamat malam aja lah Cik Ram.
0: Payo.
4: Itu weh Cik Ram ya.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Robi. Baik, dan coba kita ke WhatsApp dokter Manca Beca yang sudah masuk di 0897788484. Ini ada juga dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Belajar Sumba Perlendang. Cek, request lagu Angin, lalu lagunya Jambi ya. Salam untuk Cek Sisi, Cek Eli, dan juga untuk yang di Bungkulu Riko. Ada juga Ayah Puput, Lampung ada Mbak Jarwo, ada Atu Atim, dan juga Bang Senin. Untuk di Jambi ada Bunda Wati, Ika Risyanti, dan juga untuk Wak Udin. Yang ada di Sungai Liat juga disapa juga ada Kak Julia. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Untuk Cek yang siaran, ini katanya selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Waalaikumsalam kembali. Iya baik, sudah ada 3 penelpon dan juga 1 WhatsApp yang tadi sudah Cik Alham baca ke. Kita langsung ke lagunya Mance Bice. Ini lagu Lampung, Harta Mak Diusung Mati. Kita simak sama-sama.

0: sisi barat Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau Pintu Belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, baik dolor-dolor dimanapun berada dan kita masih di Belajar Sumba Berdendang. Ini ada sebuah lagu dari daerah Bengkulu ya, dengan judul lagunya Temotoa, Temotoa Arus, yang merupakan seni tradisional Rejung. Dan ini kalau kita sedikit ulas, macam bicara mengenai seni tradisional Rejung ini merupakan bentuk sastra tutur atau puisi lisan yang kemudian dilantunkan atau dinyanyikan mirip dengan pantun, seringkali diiring oleh petikan gitar tunggal atau alat musik tradisional lainnya. Dan juga seni ini berkembang di masyarakat etnik Semende, Besemba, Sumatera Selatan, serta wilayah Bengkulu dan juga sekitarnya, macam-macam ya, yang sudah kita nikmati tadi juga salah satunya. Oke, dan 48 menit melangkah dari jam 20 malam. Iya, apa kabarnya untuk dulur-dulur yang ada di Perempat FM Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Malam ini sudah kembali berkumpul dengan keluarga ya. Baik, tersisa waktu kita kurang lebih 11 menitan ke depan. Kita coba sapa penelpon kita, tapi kayaknya lagunya udah sempat lagi manca-bica ya, karena kita masih banyak antrian tuh. Baik, kita sapa di telepon, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang.
1: Iya, Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya, sama siapa di mana, Cek?
1: Sama Rian, Cek.
0: Oke, Cek Rian Palembang di Sudirman ya.
1: Iya, di Sudirman kita,
0: Cek. Apa kabarnya, Cek Rian?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat ya?
1: Iya, gitu aja gua, Cek.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Baiklah, kalau itu, Cek Rian, ini palingan lagunya kita titip ke apa di tuh program kita selanjutnya ya.
1: Apa lagu?
0: Lagu daerah...
1: Yang nak naik.
0: Apa?
1: Yang nak naik apa, Be?
0: Apa yang requestnya, Cek? Naik-naik naik gak lo? Ya, apa requestan dari Cek Rian?
1: Di situ ada gak?
0: Hah?
1: Di situ ada gak?
0: Apanya di situ, Cek?
1: Yang belum naik.
0: Oke, kita pilih ke Becek ya, kalau itu ya.
1: Iya.
0: Oke lah, kalau itu. Salamnya buat siapa, Cek?
1: Buat anak-anak Bandara Sriwijaya Bay, Lai. Salam kompak, tanpa terkecuali, Be.
0: Oke.
1: Berkasih ilham, sukses selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Cek Rian, yang ada di Sudirman, Palembang. Ini juga sudah bergabung. Di kesempatan malam ini, di belakangnya juga kita coba sapa kembali. Padahal kita ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang.
2: Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya, sama siapa di mana, Cek? Waalaikumsalam. Dengan
2: Andra,
0: siapa?
2: Cek.
0: Oke, Cek Andra di Muara ini, ya?
2: Aku meluan lagu Anggi tadi, Cek.
0: Yang mana tuh? Iwa, yang Timun Dalam Cuko, ya?
2: Iya.
0: Oke, kita siapin lagunya sudah.
2: Kirim ke semuanya, Cek.
0: Oke.

0: apalagi ya dikirim salam bae buat gala-gala pendengar yang ada di Belajar Sumba Merdenda malam ini. Ucapannya salam sedulur dan juga salam sehat selalu untuk Cik Ilham, selamat tugas. Terima kasih kembali. Baik, satu menelpon, kita sapa, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Merdendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iyo, sama siapa di mana, Mang?
1: Dari Jambi.
0: Di Jambi ada siapa
1: ini
0: nih?
1: Cik Abbas ya.
0: Cik Abbas lah balik.
1: Ini dengan Cik siapa ya?
0: Kayaknya baru monitor ya.
1: Ngantar lah,
0: iya.
1: Cuma kurang kenal suara.
0: Oh iya, kurang kenal itu ya. Payahlah kalau itu lagu sama siapa ini tadi?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, tadi kalau tidak salah
1: masuknya dari awalnya. Alhamdulillah bisa masuk yang terakhir.
0: Oh iya, ya. Tadi WhatsAppnya sudah kita baca juga ya, Cek.
1: Lagunya itulah lagu Angin Lalu.
0: Tapi kayaknya tidak.
1: Kalau bisa ya.
0: Tidak sempat lagi, Cek, kayaknya.
1: Salam-salamnya tadi yang dari Palembang, ada Cek Sisi, ada Cek Eli, ada di Bengkulu, ada Bang Riko, ada Ayah Puput, kemudian di Lampung ada Mbak Jarwo, ada Atim Bulu-Bulu, ada Atu Atim, ada Bang Senen juga. Ada
0: yo, payahlah kalau itu.
1: Jambi ada Bundawati, ada Wahudin, ada Ika Rizyanti juga.
0: Aduh, diulang galau ini ya.
1: Nadia Purnama
0: dan. Oke, payahlah kenapa itu, Cek. Halo, Cek. Ini tadi di WhatsApp-nya sudah kita bacakan satu-satu tuh.
1: Yang siaran, selamat malam.
0: Ayo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bolehlah ya, di WhatsApp sudah detail itu satu-satu. Tadi di sapa, di telepon juga diulang kembali ya. Baiklah, kalau itu kita ke lagu Dokin. Ini ada lagu dari Bangka Belitung. Kita pilih ke Ado Seni Budayo Kite, Manci Bice ya. Dan pasti jangan kemana-mana. Kita bakal closing setelah lagu yang satu ini.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Merah Republik Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana sama Bagas ditemenin di Horas Tapiana Uli sampai pukul 23 waktu di Syah Barat. Mohon maaf yang tadi sudah telepon belum terangkat ada sana. Mohon maaf jadi tadi pas Bagas lagi di kamar mandi sebentar ada sana. Yo. Jadi bila di sana pengen request, pengen ngobrol telepon lagi Bagas tuh di 08 11 781 6544 atau di line telepon 732 1994.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Horas.
0: Horas, Abang Hamzah Yusuf kah ini?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Mantap, Abang Hamzah Yusuf di Jambi. Jadi, tadi Abang juga yang tadi yang nelpon?
1: Alhamdulillah, bisa masuk yang terakhir.
0: Iya, Abang, mohon maaf tadi sempat kedengar sekali, tapi Bagas pas lagi di kamar mandi. Bagas mau balik, nengok, ah sudah mati telepon.
1: Iya benar, banyak yang dari sen rumah yang masuk.
0: Iya, tadi juga kan pas pergantian tadi juga anu Bang, belum kegeser untuk belajar Sumba ke Palembang tadi, jadi agak telat joinnya.
1: Iya, dari Jambi cuma kaki sendirian. Bang, oh. Sangat. Dari Bengkulu, Riko ya.
0: Oh iya, ada Bang Riko tadi.
1: Iya, kalau di Sungai Penuh, Sungai apa? Sungai Liat tidak ada. Dari Lampung tidak ada. Banyak jauh, Palembang lah tadi.
0: Lebih banyak yang Palembang.
1: Ya, lagu apa nih Bang nih? Lagu Tapanuli, apa ya, Holongan 2.
0: Hah, Holongan 2, boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali untungnya Bang Bagas nih ya.
0: Betul.
1: Selamat malam, selamat berduka, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian ada ya Puput, ada Bang Riko, ada juga Mama Dadam, untuk semuanya sampai terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Siap. Tentunya Bang Bagas, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih juga. Jadi semoga Abang Hamzah Yusuf juga selalu sehat, selalu aman, ya Bang. Karena ya sedang kita dilanda banyak-banyak tragedi, bencana-bencana nih. Semoga ya kita tetap berdoa yang terbaik, tetap selalu di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Jadi karena Abang Hamzah Yusuf yang pertama nih, langsung aja spesial kita putarkan Holongan 2.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Rencana aktivitas jual beli cabai di pasar Minggu Bengkulu pada Senin 14 September terus berlangsung di tengah kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dimulai dirasakan dampaknya baik pedagang maupun pembeli yang membutuhkan cabai untuk keperluan sehari-hari. Salah seorang pembeli cabai di pasar Minggu, Sarni, mengatakan kenaikan harga cabai turut berdampak terhadap para pedagang kuliner. Menurutnya, harga cabai merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 per seperempat kilonya, kini naik menjadi Rp15.000 per seperempat kilo. Sementara itu, harga cabai rawit mencapai Rp20.000 per seperempat kilo atau sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, pedagang cabai di pasar Minggu, Ayu, mengatakan harga jual cabai pada hari sebelumnya berada di kisaran Rp60.000. Namun, harga tersebut kembali mengalami kenaikan hingga mencapai Rp65.000 per kilogramnya. Ia menyebut kenaikan harga tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor cuaca maupun kondisi lainnya. Karena itu, ia berharap harga cabai dapat segera stabil agar para pedagang maupun pembeli tidak semakin terbebani. Kenaikan harga cabai ini menunjukkan bahwa perubahan harga komoditas pangan secara langsung mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Pedagang dituntut menyesuaikan harga dengan kondisi pasokan, sementara konsumen harus mengatur kembali jumlah pembelian. Dari Kulai Info Kepar Kito untuk pukul 22 waktu di Sabara Tari Sana, info mereka bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Indonesia. Artinya, aturlah pola makan dan pola hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Be healthy.
1: Manortor manis. Hari Senin masih mau pakai sedih. Horas Tapiana oleh malam kau sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hadir juga di sana ada Bang Riko di Tanah Patah yang mau request lagu Holokna Muba-Uba dari Lana Sari Pulungan. Salamnya untuk Ayah Puput, Tamsa Yusuf di Jambi, Dongayanto, dan udah di semua jam. Makasih sama-sama Bang Riko. Terima kasih sudah mampir, lagunya ditunggu.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rondo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: lang aku galang-galang jaya nang. Jadi jarah-jarah ni lah apa. Gaya kebudak dari ngom itu, mungula naik terkali. Gaya dari rumah ni bulang naik nak.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangayo. Denda tinggal ngo turunun keempat, lit 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.

0: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak sematawayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Siwalujabu di desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Walujabu masih berdiri kokoh di desa Lingga.
1: Dulu seingat 28, sekarang tinggal 2 lagi. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
0: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Walujabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Walujabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
1: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah Tai ini, tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamu lah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak kah. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang iya.
0: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Walujabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah si Walujabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walujabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalujabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalujabu.
1: Kata bulang itu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal, katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya, 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
0: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Majua-jua.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Rencana Pemprov Bengkulu mulai memproses perpanjangan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. BKD Provinsi Bengkulu sebagai leading sektor telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan kinerja yang disampaikan masing-masing kepala OPD per awal September 2026. Verifikasi dilakukan untuk memastikan P3K paruh waktu yang diusulkan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut mencakup kinerja, kedisiplinan, serta ketentuan lainnya menjadi dasar dalam proses perpanjangan perjanjian kerja. Kepala BKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi mengatakan sesuai arahan Gubernur Bengkulu, P3K paruh waktu tidak boleh diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Salah satu alasan yang tidak dapat dijadikan dasar penentuan perpanjangan kontrak adalah tidak tersedianya anggaran untuk membiayai keberlanjutan perjanjian kerja. BKD Provinsi Bengkulu memastikan seluruh laporan dan usulan yang disampaikan kepala OPD akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi terhadap kinerja dan persyaratan masing-masing P3K paruh waktu. Pemprov Bengkulu berharap proses perpanjangan perjanjian kerja dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi P3K paruh waktu. Selain kinerja, proses tersebut juga tetap memperhatikan kebutuhan organisasi serta ketentuan administrasi yang berlaku. Jadi kulain pegawai kita untuk pukul 23 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Berada di ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki lautan lebih luas dari daratan. Sejak zaman dahulu, masyarakatnya terbiasa dengan kehidupan lautan. Berbeda dengan daratan, di laut mempunyai aturannya sendiri. Contohnya, penggunaan bahasa. Di laut, bahasa yang biasa digunakan pada zaman dahulu adalah bahasa Sasahara, mengandung arti yang sangat dalam dan juga merupakan sebuah pengibaratan bagian dari sastra daerah Sangihe. Dan sastra daerah Sangihe terdiri atas dua bentuk, yaitu prosa dan puisi. Dalam pengungkapannya, bisa melalui dialog, monolog, atau penampilan seni. Di Sangihe, sejak zaman dahulu, sastra adalah bahasa pilihan di acara-acara penting, mulai dari penyambutan tamu kehormatan hingga acara sakral seperti pernikahan.
1: Sastra Mat itu adalah sastra atau gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat terhadap seseorang atau keluarga atau kelompok yang pada saat tertentu mempunyai hajatan syukuran seperti pesta perkawinan, hari ulang tahun, mendirikan rumah, menurunkan perahu baru, syukuran karena telah sukses dalam persekolahan atau perjuangan, termasuk dalam memasuki usia angkatan dan sebagainya.
0: Dalam prosesi pernikahan adat dimulai dengan Dumareng Wera atau prosesi peminangan, kita akan mendengarkan sastra Sasaramate, gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat dan doa restu seperti yang dibawakan Gottfried Dapar berikut ini.
1: Koras ini irwa kai mayang suwuluren kotan sihu. Utawe masalang, takumun sang ngu kawe nisaluhu iupung tatahi bongkone tamar resa. Ku mayang ke suru de main torang taretene, tamataku isengene ukai pihak gagarange kalu tasige ku tabe magige masalang. U kawe suriman kantene suparedi kantene labo, ku kawe maturende suhoron pusunge. Suwangilu purun dua timbang kebi sinah yang kunang. Ku tatambain tau rending ibu sara susem naung banua. Tangu irua kuiko si mandere surung kayang takubara. Andai sombo andai tuwo sombo sarang saruang. Daung mutobo tak halabe. Tangu karabou mangamau mangurang anak usembau. Tampung suara ini ute tabidain bituing tampungang hiabe. Nikomoru kateluang. Bopai narmahi borade nandai, borara nansai sini tampung kelai, ukawe melabo si manehore ure, amaru mafia ku ilo uri uri, ilo ubuhe ubuhe i tanung katuhu.
0: Menghidupkan sebuah sasaramate ada pada cara menyampaikannya. Walaupun sebuah sasaramate punya susunan yang bagus, dirancang sedemikian rupa, tapi kalau orang yang menyampaikan sasaramate tidak bisa mengatur pemenggalan kata, membuat tekanan rendah dan tinggi pada pengucapannya, tidak akan terasa nilai seni sastra sasaramate itu sendiri. Dalam sebuah pernikahan secara adat, kita juga akan mendengarkan sastra pemotongan tamo selain sastra Sasaramate. Tamo adalah kue adat Sangihe dan dalam prosesi pernikahan, tamo adalah simbol kehidupan. Pengantin diumpamakan sebagai sebuah pohon yang tumbuh di atas gunung, punya akar yang menancap kuat sehingga tidak goyah diterpa oleh angin. Dalam perkembangannya yang seringkali terjadi, pemotongan tamo dirangkaikan dengan sasaramate. Padahal, pada zaman dahulu, menaramate atau orang yang menyampaikan sastra sasaramate berbeda dengan orang yang memotong tamo. Bahkan, menaramate dilakukan oleh lebih dari satu orang karena panjangnya sasaramate yang disampaikan, seperti diungkapkan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar berikut ini.
1: Untuk sastra pemotongan tamu, yaitu dikhususkan untuk memotong tamu. Jadi yang biasanya itu dalam suatu pesta perkawinan, itu banyak kali terjadi, sudah dirangkai oleh satu orang. Dan dalam penyampaian ucapan sasaramate, langsung dirangkaikan dengan pemotongan kue adat tamu. Padahal yang sebenarnya, kalau waktu dulu itu ada dipisahkan. Menaramate itu bagian daripada orang lain, dan memotong tamu adalah bagian juga daripada orang lain. Bukan personal yang sama. Tapi untuk zaman sekarang, kelihatannya memang sudah dirangkaikan atau sudah dirangkum oleh satu orang, menyampaikan ucapan selamat atau mengungkapkan selamat sekaligus dengan memotong keadaan tangan.
0: Dalam sastra sasalamate, ada petua dan nasihat yang harus disampaikan oleh orang yang lebih tua, bukan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, walaupun mereka memiliki kemampuan atau keterampilan dalam hal menyampaikan sastra sasalamate.
1: Memang itu banyak kali kelihatannya zaman sekarang ada yang salah kaprah. Kadangkala orang menggunakan anak-anak yang memang masih belum pas, ya, masih belum wajar untuk menyampaikan selamat. Karena dalam selamat itu ada ucapan selamat bagi kedua pengantin yang telah berhasil menjalani pernikahan, telah mereka menjalani masa pacaran. Dan di dalam itu juga ada nasihat-nasihat, ada petua-petua, ada doa restu. Nah, disitulah letak kejanggalan. Kemanakala kita menggunakan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, yang mempunyai keterampilan bicara, mengucapkan sastra daerah, mereka itu kok tidak wajar kan menyampaikan nasihat. Jadi, merupakan prasyarat adalah orang yang memang sudah akil balig, yang sebenarnya sudah lebih tua usianya daripada mereka yang sekarang menjadi pengantin. Wajar mereka menyampaikan nasihat atau petua yang merupakan salah satu unsur dalam sasaramata itu. Itu banyak kali terjadi. Anak-anak yang masih di bawah umur sudah dipakai, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sasaramata itu. Sehingga mereka itu kadang, kok menyampaikan nasihat atau petua kepada pengantin? Padahal mereka masih di bawah usia.
0: Sastra dalam berbagai bentuk kadang terdengar seperti orang yang sedang bermain teka-teki. Ketika sudah bermain sastra, orang harus berpikir, karena sastra memiliki arti yang amat dalam dan indah.
2: Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ah sudah, besok gua ada acara pulo. Nak pakaian formal nian awak gua. Nah, tidak pulo punya songkok. Aih, cak mana gua dah.
1: Donga.
2: Oi, Cik.
0: Donga, ada aksesoris untuk pala ada? Yang pade lah. Saya kok ada acara penting. Bingung nak makai apa. Biar ganteng cak Donga kok lah. Saya kok nak ketemu kayak gubernur Donga. Malu pula kalau tidak ganteng kan.
1: Nah, ngapo pula pening. Iko nak pakai punya Donga. Namanya kebek pala. Warnanya pas pula kayak batik besurek yang dipakai itu.
0: Nah, iko memang pade nian pula. Boleh tak saya minjam Donga?
1: Boleh, tapi langsung dibalikkan yuk. Donga nak pakai pulo hari Jumat, jangan terlewat hari. Kalau terlewat hari, bayar sewa.
0: Hai Donga ko, jangan pelit nian ke adik dewek Donga. Iyo, kelak saya balikkan langsung. Kini saya pinjam dulu ya Donga yo, biar mencerminkan pemuda negeri yang mencintai budaya Bengkulu. Nah, cak itu Donga.
1: Iyo, lajulah. Baiklah, kelak telambek pulo.
3: Menggunakan kebek pala khas Bengkulu merupakan salah satu bentuk mencintai budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

adik sanak. Jadi demikianlah siaran untuk sepanjang hari ini. Saya Bagas Adi Santoso, mewakili Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran edisi 14 September 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491.7 FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4 91,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran. Untuk hari ini Selasa 15 September 2006. Sahabat budaya, selamat mengikuti program-program acara kami sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap.

Sahabat budaya, selamat pagi. Kami ucapkan di pagi hari ini kami yang hadir untuk informasi dan informasi update di pagi hari ini yang dimulai sekarang pukul 5 waktu Indonesia bagian barat, di mana di pagi hari Iko hari Sanakyo dimulai nanti akhir di siaran kami di pukul 23 ataupun tepatnya pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Nah, hari Sanak diawali kebersamaan kita. Tentunya kami sajikan lagu-lagu islami dan dirangkai dengan lagu dengan religi di pagi hari Iko. Tentunya sahabat budaya, ada juga kelak di kabar kita tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian barat ataupun nanti setiap jam kami hadirkan informasi-informasi yang terlansir di rri.co.id. Dan tentunya selanjutnya kami hadirkan juga beberapa lagu-lagu Nusantara nih hari sana kyo di pagi hari ini. Kita awali lagu-lagu islami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM. Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepada

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.' Karena perkataan 'lau', 'seandainya' dapat membuka pintu setan."
1: Berondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian barat di pagi hari Iko, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia Selasa 15 September 2026. Perkirawan BMKG Renika Dwi A mengatakan, seperti yang dilansir dikutip YouTube BMKG, untuk di Pulau Sumatera terjadi di wilayah Pekanbaru, Bengkulu, Jambi dan Tanjung Pinang mengalami berawan tebal, Banda Aceh, Medan dan Bandar Lampung hujan.

Berawan tebal Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Palu dan Kendari udara kabur. Dan yang terakhir, Pulau Maluku dan Papua, Jayapura dan Merauke berawan, Ternate, Sorong dan Manokwari berawan tebal, serta Ambon, Nabire dan Jayawijaya mengalami hujan dengan intensitas ringan.

informasi selanjutnya di sana, di kabar kita, kapal KMP Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dilaporkan terbalik pada Minggu 14 September 2026 di Laut Jawa, di mana sebelumnya kapal berangkat dari Pelabuhan Surabaya pukul 6 lewat 52 menit dua hari yang lalu. Evakuasi tengah dilakukan untuk mencari para korban, di mana mereka yang ditemukan kemudian dibawa Basarnas ke Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Basarnas juga telah merilis daftar para penumpang KM Virgo Transport 8 yang tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Tim SAR berhasil menyelamatkan 122 korban dengan 85 korban telah diidentifikasi dan 37 lainnya masih dalam proses identifikasi. Demikian dari sana informasi kabar kita tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat. Nantikan informasi setiap jam dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan informasi tadi dapat adik sana dilansir di laman rri.co.id ataupun bisa di-download di RRI Digital.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

anak di Barendo Pagi 91,7 MHz atau di 44 nih Adik Sanak yo. Kami hadir di tengah-tengah kesibukan Adik Sanak segala dimulai pagi hari ini nih Adik Sanak. Di mana Barendo Pagi hadir untuk menyajikan lagu-lagu nuansa budaya Nusantara. Kami ucapkan selamat pagi buat Adik Sanak yang sudah mulai beraktivitas dan berrutinitas nih. Udah belepotan pagi-pagi nih Adik Sanak yo. Nah tentunya hari sana sudah mulai prepare untuk kegiatan perkantoran dan juga mulai mengantar buah hatinya pagi hari ko. Salam sehat segalo dan tentunya jangan lupa sarapan untuk kesehatan kebugaran pagi hari ini ko sebagai nutrisi untuk suplemen di pagi hari menjelang aktivitas kita hingga siang kelak. Nah Barendo Pagi nanti akan berakhir hingga pukul 10 waktu sebagian barat dari sana bersama saya hingga Sofi. Tentunya hadir untuk kebersamaan kita segalo di pagi hari ko, tepatnya Selasa di 15 September 2026. Selamat pagi dan salam sehat.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Ya, di sana informasi dari kabar kita, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat pagi itu, Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan di kementeriannya terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Dikatakan Menteri bahwa efisiensi tidak melulu terkait pemangkasan anggaran belanja, di mana efisiensi adalah menggunakan anggaran untuk belanja namun ada hasilnya yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menteri Suhasil juga memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas Presiden Prabowo. Komitmen untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN merupakan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menjelaskan pihaknya akan menekankan pentingnya komunikasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu juga kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, namun komunikasi yang konsisten. Informasi selanjutnya disenak dari kabar kita, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan sebagian besar rokok elektronik yang beredar memiliki karakteristik rasa buah dan berbagai bentuk, sehingga berpotensi menarik perhatian anak-anak dan remaja. Demikian disampaikan Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Nova Emelda dalam diskusi bersama media di Jakarta Senin 14 September 2026. Ia mengatakan sebanyak 61,06% rokok elektronik yang diamati dalam pilot project pengawasan di tingkat retail menggunakan perisa buah dan buah dingin. Selain itu juga menurutnya temuan tersebut menunjukkan rokok elektronik tidak hanya dipasarkan dengan beragam pilihan rasa, namun juga memiliki karakteristik yang dapat menarik kelompok usia muda. Selain rasa, BPOM menemukan sejumlah rokok elektronik dikemas dalam bentuk yang menyerupai barang sehari-hari, di mana kondisi tersebut dinilai dapat membuat produk sulit dikenali sebagai rokok elektronik. Demikian dari sana informasi dari kabar kita, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya dari kabar kita pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dari sana tentunya dapat melansir informasi-informasi terbaru di rri.co.id atau juga dapat mendownloadnya di RRI Digital.